Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Tambah Pro 2, yes yes your. Kita masih ngebahas topik yang sama ya, Tambah Pro 2. So buat kamu nih yang punya anabol, mungkin ada juga beberapa yang enggak ya. Kenapa sih kucing suka purring ya? Ada satu suara yang mungkin paling ngebuat kamu para pemilik kucing anabol ngerasa tenang ya. Suara purring yang kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeles-ngeles dia ya. Jadi kita sering menganggap kucing yang mendengkur berarti sedang bahagia. And yeah, exactly, benar banget. Purring sering muncul kalau kucing rasa nyaman atau lagi minta perhatian. Kucing juga suka caper ya. Tapi jangan menganggap purring ini selalu berarti I'm happy with you, aku bahagia sama majikan aku. Karena kucing juga bisa melakukan purring dalam konteks lain begitu ya. Dan untuk suara purring sendiri berada di sekitar frekuensi 25 Hertz, which is ini frekuensi yang membuat kita tenang. Dan yang lebih lucu lagi, berapa jenis purring punya komponen suara bernada lebih tinggi yang ngebuat kita itu kerasa lebih apa ya, waspada ya begitu ya, atau mungkin mirip karakter suara tangisan bayi. Bahkan penelitian menunjukkan kalau karakter suara kayak gini dapat membuat manusia lebih terdorong untuk memberikan perhatian. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya. Jadi kita waspada. Kenapa nih? Kenapa? Nah, perhatian kan jadinya ya. Tapi jangan salah ya, teman Pro 2. Bisa aja selama ini mungkin kita ngerasa kucing itu okay, lucu begitu ya. Kayak pelangap-pelong gitu ya, ngajak ngomong segala macam ya, kayak ngeliatin aja diem di pojokan. Tapi sebenarnya dia jago banget melakukan komunikasi dengan cara ini, purring ya. Dia enggak bisa dia ngomong, "Abang, gua mau makan pindang dong." Enggak bisa. Ya teman Pro 2. Jadi dia menggunakan bahasanya itu, atau mungkin mentranslate bahasa dia sama kucing begitu ya ke manusia, yaitu dengan cara purring, dengan cara mengeong. Coba deh kamu perhatiin begitu ya, ada gak mak kucing ya, mak kucing dia kalau ngomong sama anaknya itu kayak banyak ngeong ke kita? Gak ada ngeong-ngeong itu, gak ada sebenarnya teman Prado. Pun kalaupun begitu ya, kebetulan kamu ngeliat untuk kucing ngomong ngeong-ngeong depan kita manusia, ngeong ke kucing lainnya, nah itu artinya dia mencoba untuk mentranslasikan, "Nih gue lagi berantem sama Ujang nih, jangan ganggu. Nah begitu artinya teman Pro 2 ya. Cuman in real life kalau sama kucing dan gak ada kita, gak akan dia ngaung-ngaung. Percayalah sama aku ya, teman Pro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Baru aja kemarin temen pro 2 ya, aku buka TikTok begitu ya. Terus di FYP aku sudah pasti penuh dengan apa? Iya, kucing. Karena aku suka banget sama kucing begitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang benar-benar enggak buat aku kayak, "Hah? Kok bisa sih begitu ya?" Jadi ada satu majikan yang dia ini kesel banget habis ngebawa kucingnya pulang dari grooming. Bukannya kalau kita sebagai majikan kan seneng ya kucing kita tuh kayak di sayang-sayang begitu ya, dibersihkanlah bulunya segala macam, terus juga cakar-cakarnya itu digunting ya. Tapi ada satu hal juga yang membuat aku bingung, kenapa untuk kumis kucing dipotong juga begitu ya. Sampai akhirnya aku menemukan jawaban, oh ternyata kumis anabul kamu ya itu tidak hanya sekedar ya udah kumis doang mau kayak manusia, mau dicukur mau kagak gak ada fungsinya begitu ya, tapi ternyata kumis mereka punya fungsi penting. Whiskers itu atau kumis kucing ya, ternyata tumbuh dari folikel rambut yang punya banyak syaraf dan pembuluh darah. Pada anjing ya, kumis bahkan disebut jauh lebih sensitif dibandingkan rambut biasa dan ngebantu mereka menerima informasi dari lingkungan sekitar. Jadi ketika anabul kita kelihatan untuk menggerakkan kumisnya yang kedut-kedut itu ya di hidungnya, itu tidak hanya sekedar ekspresi mereka aja yang lucu menggemaskan, enggak, tapi anabul kamu kayak kumis kucing, kumis anjing, itu ngebantu mereka untuk merasakan perubahan di sekitar wajah mereka, termasuk membantu memahami objek yang dekat banget sama tubuhnya, teman pro 2. Nah, kalau kita nih anggapannya manusia punya ujung jari ya untuk merasakan permukaan benda begitu ya. Sedangkan anabul kamu, kucing, anjing dan hewan berbulu lainnya itu punya semacam ujung jari begitu ya, sensorik di moncongnya begitu ya, teman pro 2. Makanya pantas aja ya tuh majikan marah banget, marah besar sampai si pemilik dari tempat groomingnya itu dimaki-maki begitu ya. Karena ada juga teman aku yang cerita, ini bukan dari grooming sih, aku gak tahu apakah mungkin kucing itu nyasar kali ya ke rumah orang, terus mungkin jahil gitu anaknya atau yang punya rumah tuh jahil, dia gunting lah itu kumis kucing sebelah, literally sebelah, jadi sebelah moncongnya itu panjang, kumisnya sebelahnya pendek. Nah, apakah kucingnya itu pulang dengan selamat? Tentu tidak, karena balik lagi, anggapannya kumis itu kayak kompasnya mereka, teman bro dua ya. Kucing si teman aku ini, dia sampai berhari-hari linglung, berhari-hari gak bisa pulang ke rumahnya. Nah, itu dia salah satunya ya. Kenapa alasan si majikan itu muarah besar, ngamuk banget kalau kucing kumisnya, kucing anabulnya sampai dia gunting habis ya. Karena itu merupakan kompas begitu ya, anggapannya kompas si anabul kamu, teman pro 2. Zuzur, aku juga baru tahu nih.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak di sela-sela aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Oke, teman Pro 2, pernah enggak sih kamu ngerasa aneh aja gitu ya? Anabul kita tahu kalau kita baru pulang, bahkan sebelum kita masuk ke kamar ya. Untuk anjing, salah satu jawabannya ya hidungnya ya, teman Pro 2. Oke, tadi aku bilang kalau penciuman mereka itu berkali-kali lipat lebih tajam daripada kita ya. Karena anjing ini menggunakan informasi aroma untuk mengenali lingkungan manusia, berbagai sumber bau yang berbeza-beza. Dan sistem penciuman mereka memang sangat berkembang. Of course, berperan besar banget dalam cara mereka untuk memahami dunia. Begitu ya. Makanya anabol itu mereka gak dikasih kemampuan untuk megang gawai, megang gadget. Karena kemampuan mereka untuk mengenali dunia ya, dengan cara itu di hidungnya ada reseptor begitu modelnya ya, di kumisnya juga ada, teman Pro 2 ya. Coba deh bayangin kalau manusia masuk rumah dan ngelihat oh ada orang, ya udah hanya sebatas ada orang atau mentok-mentok, nah tuh orang kenapa masuk rumah gue, udah kelar begitu ya. Tapi kalau anjing, kucing, anabul kamu mungkin mendapatkan jauh lebih banyak informasi hanya dari aroma aja. Siapa yang datang, bau dari keluar rumah, orang ini habis ngapain, makanan yang baru dimasak gimana, mungkin kayak di makanan itu ada racun atau enggak, si anjing bisa tahu ya, teman Pro 2. Itu dia nih keunikan anabul kamu yang mungkin belum kamu pahami, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Lagi tamu Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Setelah tahu tadi ya berbagai fakta, pertanyaannya sekarang ya, kita nih yang melihara anak bul, kita yang beli makanannya, kita yang bersihin tempatnya, kita yang ngajak jalan setiap pagi, tapi kita yang panik kalau dia gak kelihatan 5 menit aja. Kita juga rela bangun dari kasur cuman karena ada suara nyong begitu ya. Atau gimana nih, sebenarnya anak bul yang berhasil ngejinakin kita, apa kita yang melihara dia? Begitu ya. Tapi ya justru disitulah seru-serunya ya, punya anak bul di rumah. Mereka mengajarkan kita kalau komunikasi itu gak selalu membutuhkan bahasa yang, yaudah kayak kita manusia, itu enggak. Ada suara, ada tatapan yang cuma, okay, mereka ngeliatin kita aja begitu ya. Ada aroma yang mereka rasakan, mereka cium begitu ya. Dan bahkan ada rutinitas kecil yang mungkin kita awalnya gak ngeh, ya kenapa kucing kita kok diem di pojokan terus begitu ya. Akhirnya lama-lama ngerti, oh itu artinya ngambek, gara-gara kita mau main sama dia gak kita gubris begitu ya, and many more. Siapa tahu ya, selama ini mereka tidak hanya tinggal di rumah kamu aja, tapi mereka lagi membangun dunianya mereka sama kamu. Ya, oke, itu dia teman Pro 2 ya, serba-serbi seputaran hubungan ya, atau bonding antara kita manusia dengan anak bul di sekitaran kita, or even anak bul yang memang jadi pets kamu di rumah ya. Itu dia teman Pro 2. Iya, semoga setelah kamu mendengar ini kamu jadi lebih aware begitu ya dengan perasaan anak bul kamu. Walaupun mungkin ya anak bul kamu kelihatan cuek aja begitu, habis dikasih makan gitu ya, ngerasa kenyang udah ditinggal pergi piringnya. Enggak ada bilang makasih begitu ya. Tapi coba aja kalau sampai dia benar-benar bisa bilang makasih ya Mita, apa enggak terperanjat dirimu dari kasurmu yang empuk itu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, aku masih nemenin kamu 1 jam lagi. Dan di jam 9 sampai jam 10 kita of course ya bakalan ngobrolin seputaran lingkungan hidup. So buat kamu yang kepo, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana

Terima kasih teman Pro 2 yang sudah joinan dari tadi di area Pro 2 dan Pasar. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol dan kita nemenin aktivitas kamu hari ini, ada satu hal yang harus kita sisipkan di pagi hari ini ya. Sebuah doa untuk saudara kita di Kalimantan yang sedang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan ya. Kita berharap semoga api segera dipadamkan, hujan segera datang, bawa kesejukan, dan masyarakat yang ada di wilayah terdampak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan. Ya, kita aminkan 1 juta kali. Semoga juga para petugas yang sedang berjuang di lapangan diberikan perlindungan. Mereka juga bekerja di tengah panas, asap, dan kondisi yang gak mudah, teman Pro 2 ya. Dan semoga hutan-hutan dimanapun itu, tidak hanya di Kalimantan aja yang selama ini menjadi rumah bagi begitu banyaknya kehidupan dan terkena dampak dari entah itu disengaja atau tidak disengaja, teman Pro 2 ya, mau itu kebakaran dan bencana lainnya, bisa kembali hijau. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang tidak hanya pohon, teman Pro 2, ada rumah bagi satwa, ada ekosistem, ada sumber kehidupan masyarakat, dan ada udara bersih yang menjadi hak kita semua ya. Ya, selama sejam ke depan kita bakal ngebahas karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan ya. Tapi questionnya yang paling gede ya, kenapa kebakaran hutan tidak hanya sekedar hutan terbakar? Kenapa ya orang-orang dari seluruh Indonesia or even satu dunia pun gembar?

0: gembor mengenai kebakaran hutan ini, teman Trodua. Buat kamu yang masih questioning why ya, masih buffering kok iso begitu ya, kenapa kok heboh bener ya. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas, teman Trodua, dan akan menjelaskan ke depannya dampaknya seperti apa nih kalau karhutla terus-menerus menggerus hutan kita nih ya, teman Trodua. Di sini aja sampai jam 10 nanti di RRI Trodua di Pasar, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Kalau kamu dengar kebakaran hutan begitu ya, atau kebakarin. Apa yang terbayang di otak kamu? Teman Pro 2 I'll go first. Mungkin awalnya cuman oh ya udah hamparan pohon yang kebakar begitu ya, padahal dampaknya teman Pro 2 jauh lebih gede ya. Karena api itu bisa menghancurkan habitat satwa, itu satu. Lalu kedua, merusak vegetasi yang ada. Lalu bisa menghasilkan asap yang luar biasa sehingga menurunkan kualitas udara sampai mengganggu aktivitas kita nih masyarakat ya. Dan kalau kebakaran itu terjadi di kawasan gambut, apa yang bisa terjadi? Karena gini ya, basically gambut ini menyimpan karbon dalam jumlah yang gede banget. Kalau kebakaran, karbon yang tersimpan selama bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, bisa dilepaskan ke atmosfer. Dan yang ngebuat kamu linglung, susah ya, api di lahan gambut ini gak selalu kelihatan. Ya udah kayak kebakaran biasa ya. Api ini bisa merambat di bawah permukaan tanah dan sangat sulit dipadamkan, teman Pro 2. Jadi kalau dari atas ya kelihatannya oh udah mati apinya, enggak, prank, bisa aja di bawahnya itu masih menyimpan bara, teman Pro 2.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar dengan aku Mita Wulandari ya. Kalau tadi Niki judulnya back burner ya, kayak hatinya terbakar hanya jadi pilihan kesekian aja ya. Dan sekarang memang topik kita tentang kebakaran nih, teman Pro 2. Kebakaran ini juga sangat menyakitkan ya, menyakitkan pernafasan kita ya. Karena ada satu hal yang sering banget kita lupakan. Asap kebakaran hutan gak selalu berhenti di lokasi kebakaran. Maksudnya apa, Miska? Jadi asap ini bisa kebawa angin dan tentunya mempengaruhi kualitas udara di wilayah yang cukup jauh dari titik api. Makanya kalau terjadi kebakaran yang gede banget ya, kebakaran hutan dalam skala yang besar, dampaknya bisa kerasa sampai ke kota lain atau ke wilayah lain ya. Dan yang paling rentan ya kita ini, anak-anak, lansia, serta orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Jadi ketika kualitas udara memburuk karena asap, menggunakan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan memantau informasi kualitas udara menjadi langkah yang perlu banget ya, penting banget, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita biasanya baru sadar pentingnya udara ketika kualitasnya mulai memburuk begitu ya. Ketika langit di atas rumah kamu tiba-tiba jadi abu-abu. Ketika mata kamu udah mulai kerasa perih. Ketika nafas terasa gak nyaman begitu ya. Pokoknya bengek terus kalau nafas ya. Jadi ya udara ini adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap detik banget teman Pro 2. Dan hutan tentunya punya peran yang gede banget dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus air. Once again, pagi ini kita kirimkan doa terbaik untuk Kalimantan, untuk masyarakat yang terdampak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Dan untuk hutan Kalimantan, semoga api segera padam, hujan segera turun, dan hijau kembali tumbuh. Cakep ya teman Pro 2. Karena ya hutan bukan hanya milik kita di hari ini aja teman Pro 2. Hutan adalah titipan untuk generasi yang bahkan belum lahir nih. So ya, semoga dari sini kita belajar satu hal sederhana ya. Jangan tunggu sampai hutan kebakar habis untuk sadar kalau hutan itu sebegitu pentingnya. Kita betul-betul butuh itu hutan ya, teman Pro 2. Oke, tadi teman Pro 2 penutup kita di pagi hari ini. Karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu. Dan tenang aja, di jam 10 sampai jam 3 nanti bakalan ada teman aku Mira yang nemenin kamu ya. Oke, teman Pro 2 langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis yang Blok 70 dan Pasar. Aku Mita Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: kali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Dari kawasan Metropolis, Seburuk, 70 Denpasar. Teman Pro 2 bareng Ana Yumirah nih sekarang ya, yang bakal temenin kamu di Midday Chill sampai pukul 3 sore nanti. Obrolan kita bakal panjang banget teman Pro 2. Di pukul 11 aku bakal ngajak kamu gabungin di Pro 2 Hitlist. Di pukul 12 informasi kuliner bakal temenin kamu. Di pukul 1 siang ada spesial program kita nih, English Corner ya. Dan ditutup dengan informasi entertainment di pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore nanti.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia dengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Setelah beberapa waktu lalu teman Pro 2, tepatnya di peringatan ulang tahun Provinsi Bali begitu ya, pemerintah provinsi memberikan berbagai apresiasi teman Pro 2 untuk para seniman. Dan kini beralih ke Bali Utara teman Pro 2, gubernur juga turut menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 maestro tari di Kabupaten Buleleng. Ini dalam rangka Buleleng Festival 2026 teman Pro 2, yang mana penghargaan ini juga jadi apresiasi atas dedikasi, konsistensi dan kontribusi luar biasa dalam melestarikan, mengembangkan dan memperkaya khazanah seni tari tradisional di Kabupaten Buleleng. Yang mana semangat dan juga karya dari para maestro ini jadi inspirasi ya pastinya untuk generasi muda. Jadi 3 maestro tersebut yakni Nilo Sustiawati, Loherawati dan Nilo Menek teman Pro 2. Dan kita bisa katakan bahwa ini jadi semangat juga untuk kita semua sebagai generasi penerus terus menjaga denyut budaya Bali agar tetap lestari sepanjang masa.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Setiap hari ada aja tren baru ya teman Pro 2. Ya, kita ketemu banyak banget hal-hal baru yang mana ini juga sebenarnya mempengaruhi banyak hal, termasuk para brand-brand maupun UMKM yang dipaksa punya pendapat tentang semuanya. Ada lagu, meme, pertandingan, film, isu sosial dan lain sebagainya. Tapi teman Pro 2, meskipun dulu viral itu adalah medali, tapi kalau hari ini jenaka sok bijak, lusa sok akrab, atau situasi berbeda lain memang memunculkan situasi yang berbeda teman Pro 2. Beberapa brand itu milih pengalaman offline, cerita panjang dan momen relevan daripada terus ngejar algoritma. Karena mereka itu gak berhenti berkomunikasi, mereka berhenti membiarkan keramaian memilihkan suaranya. Dan kalau misalnya kamu ngelihat brand-brand sekarang itu diam, ini bukan strategi ajaib ya, tapi brand yang jarang bicara tanpa ide kuat itu ya cepat banget memang dilupakan. Jadi kalau diam itu bisa dikatakan akan menjadi berwibawa kalau di belakangnya itu ada identitasnya, ada standar, atau ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Meskipun kita bicara tentang viral itu ngasih perhatian teman Pro 2, konsistensi ngasih ingatan, tapi brand dewasa ya, atau brand-brand yang sudah punya sudut pandang sendiri, tahu perhatian mana sih yang gak perlu diambil. Menurut kamu ada gak sih brand yang selalu muncul di momen yang tepat tanpa terasa ikut-ikutan?

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh no.
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, Nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, Anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita emang benar-benar dimudahin ya sama kehadiran AI dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai buat kamu yang paham sesuatu cuma dari AI, tapi sudah berani untuk bisa dikatakan menghina seseorang, komunitas, atau siapapun di luar sana. Dari bahasa menghina aja kayaknya siapapun gak pantas mendapatkan hinaan ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang menghina atas dasar pengetahuan singkat kamu dari AI. Karena aku yakin banget kalau AI pun kamu ajak ngobrol, apakah aku pantas untuk menghina dia? Jawabannya pasti enggak teman Pro 2. Secara logis aja ya. Jadi buat teman Pro 2, hati-hatilah ketika berkomentar. Belakangan ini banyak banget ketersinggungan yang hadir. Karena apa? Karena entah ketidaktahuan atau bahkan ketahuan, edukasi yang sudah didapatkan, tapi ya memang secara individu senang saja untuk memunculkan sesuatu yang agak kontroversial. Jadi lebih baik enggak teman Pro 2 ya, karena zaman sekarang memang mudah sekali ya kita untuk tertracking apakah masuk dalam kategori hukum atau tidak. Karena ya apapun yang kamu utarakan, apa yang kamu ujarkan di media sosial kamu juga diatur dengan undang-undang ITE. Cukup miris sih teman Pro 2, itu mulai dari ibu-ibu, anak-anak, bahkan orang dewasa dan juga lansia. Di beberapa informasi itu hadir sebagai entah pelaku ataupun korban ya teman Pro 2. Tapi ini kan cukup miris sekali ya, karena gimana sebenarnya kita berperilaku di media sosial itu seharusnya sama seperti di dunia nyata teman Pro 2. Saling menghormati, saling menghargai, dan juga mengingatkan bahwasannya kita ini satu teman Pro 2, satu Indonesia, meskipun kita miliki beragam keberagamannya.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kamu mohon maaf atas kendala yang sedang terjadi. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak teman Pro 2. Dan di pukul 11 ini kita akan beralih dengan info Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info pertama edisi hari ini, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali, Penida PJT 1, Hamim Gufroni, teman Pro 2, mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan juga kemarau. Hamim juga menambahkan bahwa pada tahun pertama pengelolaan, PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantauan curah hujan dan elevansi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKS, mengatakan Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Dijelaskan teman Pro 2 untuk di Bali, program tersebut menyasar sekitar 29 ribu anak laki-laki kelas 5 SD melalui bulan imunisasi anak sekolah bias bulan ini dengan puskesmas yang mendatangi sekolah sesuai kesepakatan jadwal bersama dinas pendidikan dan pihak sekolah. Dr. Raka Susanti juga menambahkan bahwa pelaksanaan masih terus berlangsung meskipun per 12 Agustus laku capaian imunisasi HPV teman Pro 2 di Bali sekitar 5,85% karena jumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September 2026. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

Pro 2 Hit List. So, selama 1 jam ke depan teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputar music. Dan aku udah gebiar topik untuk bisa kamu ikuti di Instagram teman Pro 2. Kamu cuma perlu memilih dari 3 singlenya Lembah Sihir. Kamu bisa pilih salah satunya teman Pro 2 yang bakal aku puterin singlenya di akhir segmen. Karena Lomba Sihir belakangan ini teman Pro 2 memang lagi banyak kolaborasi ya, banyak mengaransemen lagu-lagu yang tren-tren pada masanya versi mereka pastinya. Cuman Lomba Sihir ini kalau dulu ya pertama aku dengar nama bandnya kayak ngeri ya bun. Setelah udah dilihat bedah, keren banget orang-orangnya nih teman Pro 2. Karena ini jadi grup musik pop alternatif Indonesia yang anggotanya itu di awal gitu teman Pro 2 ya, ada Baskara Putra, ada Natasha Udu, ada Raihan Nur, ada Tristan Juliano dan juga Enrico Octaviano. Wisnu juga hadir teman Pro 2 yang juga merupakan salah satu mantan personil di awal grup ini. Dan band beranggotakan perempuan dan laki-laki. Keren ini teman Pro 2. Memang menghadirkan banyak karya. Kita akan bahas seputar perjalanan sepak terjang musiknya. Dan sembari di akhir segmen aku akan muterin single pilihan kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.
2: Teman terbaik kamu.

Be There, teman-teman Pro 2, satu single dari Cruella di menit ke-27 pas pukul 11 siang. And then talking about music, teman Pro 2, salah satu yang bisa dikatakan sebuah evolusi dari supergroup pengiring ini yang teman Pro 2 yang menghadirkan rekam jejak Lembah Sihir awalnya di industri musik. Karena di tahun 2019 lalu teman Pro 2 emang jadi band pendukung buat pementasan Hindia ya. Karena memang chemistry-nya yang kreatif, teman Pro 2 kuat dan talenta besarnya juga, yang anggotanya juga sebenarnya punya proyek solo atau band lain. Mereka akhirnya mutusin buat bertransformasi jadi band independen di tahun 2021. Jadi utuhnya tuh di situ, teman Pro 2. Dan mereka juga menghadirkan kritik sosial yang berbalut pop cerdas. Karena warna segar di industri lewat album debutnya Selamat Datang di Ujung Dunia, ini juga membuat mereka dikenal piawai mengemas lirik sinis, getir dan juga sarkasme tentang realita kehidupan urban Jakarta. Jadi musik pop elektronik rock, teman Pro 2, yang danceable dan juga adiktif ya. Lagu-lagunya kayak hati dan paru-paru serta semua orang pernah sakit hati itu sukses mencetak jutaan pemutaran digital pada masanya.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Teman Pro 2, still listening RRI Pro 2 dan Pasar with me Ayu Mira. Dan kita asih ada di Pro 2 Headlist edisi hari ini. Nah, kita membahas tentang bagaimana sih sepak terjangnya lomba sihir Teman Pro 2 yang belakangan ini juga berkolaborasi dengan banyak sekali musisi-musisi gitu Teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu-kamu ngeh ya, sebenarnya eksistensi panggung terbesarnya adalah melalui panggung festival besar tanah air, yang mana mereka mencapai tonggak sejarah baru di karir panggung mereka. Lomba sihir ini jadwalin gelar pementasan tunggal terbesar yang tajuknya Konser Ujung Dunia di 21 November 2026. Ini dikutip dari kompas.com Teman Pro 2 di GBK Basketball Hall Jakarta, yang mana konser akbar ini jadi selebrasi atas ketahanan dan kedewasaan musik mereka selama 5 tahun terakhir.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Simping yang luasnya kurang dari setengah hektar ini dicatat sebagai pulau terkecil di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Letaknya di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini juga dijuluki Pulau Kelapa II, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Simping kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di Kota Singkawang. Dari Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, butuh waktu 3 jam perjalanan menuju pulau ini, yang jaraknya sekitar 150 km. Rute yang ditempuh relatif bagus, hanya saja, pelang penanda lokasi Pulau Simping yang terletak di sisi kiri jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, aku udah ngintip nih teman Pro 2, perolehan sementara 50%, 25 dan 25 yang menunjukkan sudah ada lagu yang bisa aku pilih untuk aku puterin at the end of the segment teman Pro 2. Tapi sebelum kita beralih ke musiknya ya, aku harus sampaikan sebuah informasi juga untuk kamu yang kaitannya masih tentang lomba sihir teman Pro 2. Bukan berlomba-lomba untuk melakukan sihir. Ayo, siapa yang kepikiran gitu? Enggak kan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan karya-karyanya, lomba sihir memang sudah mendapatkan berbagai nominasi penghargaan ya, diakui oleh para kritikus musik Indonesia, dan salah satu pembuktiannya adalah dengan keberhasilannya lewat single hit mereka Sofa yang sukses nembus nominasi bergengsi Alternative Song of the Year di ajang Indonesian Music Award 2025. Jadi teman Pro 2 bukan hanya hadir dengan karya, bukan hadir hanya dengan identitas khasnya, tapi juga dia masih bertahan sampai saat ini eksis di panggung musik Indonesia. So itulah dia ngobrolin tentang lomba sihir teman Pro 2 yang singlenya udah pasti sering banget kamu dengarkan. Dan setelah ini aku akan putarkan sesuai dengan voting kamu di Instagram. Lomba sihir mengaransemen satu lagu yang hits pada masanya, melompat lebih tinggi.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

tekit berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehanan ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ora mia chitanca rin.

Gempa bumi vulkanik adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semisal nih ya, kamu-kamu adalah pencinta rujak, pasti udah gak asing. Kalau di Bali ada yang namanya rujak kuah pindang, rujak gule, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang dijual di Bali itu disebut dengan rujak Bangkok, teman Pro 2. Ada gak sih di antara kamu yang pernah makan rujak satu ini? Aku pernah, teman Pro 2, dan ternyata approve ya. Suka aku, teman Pro 2. Kalau kamu ada yang sama dan suka dan sering beli, pernah gak sih kamu kepikiran ini beneran gak sih rujaknya datang dari Bangkok atau emang nama-namaan aja biar ada yang beli? Tapi usut punya usut, teman Pro 2, terbukti ya bahwa rujak Bangkok ini memang terinspirasi dari kuliner jalanan atau street food di Bangkok. Karena di negara asalnya, konsep cocolan buah ini dikenal dengan nama pickup kuah, yang artinya, teman Pro 2, prick itu artinya cabai, kuah itu artinya garam. Meskipun dari segi buah-buahan itu buah-buahan yang ada di Indonesia, ya jenis bumbu khas negeri Gajah Putih ini adalah pembeda daripada yang lain, teman Pro 2. Jadi karakteristik bumbu keringnya lah yang membuat ia dikatakan sebagai rujak Bangkok. Karena kalau Indonesia itu kan biasanya bumbunya basah ya, atau ulek yang kental gitu, teman Pro 2, dengan kacang tanah, gula merah, asam jawa dan lain sebagainya. Tapi kalau rujak Bangkok emang pakai bumbu tabur kering. Jadi teksturnya bubuk, teman Pro 2. Kombinasi utamanya itu cabai bubuk kering, gula pasir, ada yang isi palm sugar juga, tapi yang gak boleh kelewatan adalah garam.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Sentuhan rasa gurih unik ini datang teman Pro 2 dari rujak Bangkok yang kita nikmati. Karena kalau bicara tentang bumbu rujak Bangkok asli di Thailand, itu seringkali nyampurin unsur umami kayak ebi kering hancur atau udang kering gitu teman Pro 2, terasi sangrai atau bahkan sedikit saus ikan ke dalam campuran gulanya. Inilah yang akhirnya nyiptain filosofi rasa khas Thailand yang nyimbangin antara unsur pedasnya, manisnya, asinnya, dan gurihnya sekaligus.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Obrolan kita masih seputar rujak Bangkok, teman Pro 2. Dan ini adalah informasi sekaligus yang terakhir ya, yang di informasi kuliner. Karena kenapa kalau kita bicara tentang rujak satu ini, penting juga teman Pro 2 milih karakter buahnya. Kalau rujak umumnya itu dipasangin sama buah-buahan yang renyah ya, dan punya kualitas premium atau rasanya cenderung asam segar. Tapi pilihan favorit itu masuk di jambu kristal, mangga muda yang mengkel gitu teman Pro 2, kedondong dan juga nanas. Ini yang best of the bestnya ya. Sebenarnya kamu bisa sih pakai buah-buahan lainnya, tapi kalau misal pengen yang ala-ala rujak Bangkok banget tapi versi Indonesia, inilah bisa ya teman Pro 2 ya, meskipun rasa buahnya mungkin beda sama rasa buah yang di Thailand. Dan banyak juga akhirnya sekarang pelaku kuliner di Indonesia nyesuaiin racikannya supaya lebih ramah di lidah lokal, kayak ngurangin takaran terasinya atau bahkan gak isi sama sekali teman Pro 2, khusus isi bumbu-bumbu dan juga menyesuaikan tingkat manis dan juga asinnya. Gimana, tertarik teman Pro 2 untuk membeli buat kamu yang belum coba, atau buat kamu yang suka jadi pengen tiba-tiba seperti aku di... Dan bisa juga sebenarnya buat di rumah teman Pro 2, yang penting kamu menyiapkan seluruh bahan-bahannya.
1: I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap.
2: Can you remember any of the rap that you did?
3: My money don't...

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia dengarkan kami di 95,3 FM. Nanti tepat di pukul 1 teman Pro 2 sampai pukul 2, special segmen English Corner bahkan temenin kamu bareng aku Ayumira dan juga our guest student.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pengen lebih pede ngomong bahasa Inggris? Yuk dengerin English Corner.
3: Welcome to English Corner. Let's start learning English every Friday at 1 to 2 p.m. English for life, speak more, fearless. Only on 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. You're truly English program.
4: This is your radio.
1: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih kau masih setia konsenin Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, selain kamu bisa dengarkan kami melalui Smal 5,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachments.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan niap seman Pro 2, waktunya Pro 2 FM Denpasar sudah menunjukkan 24 menit lepas dari pukul 2 siang. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, teman Pro 2. Dan pastinya ya di hari ini aku masih akan update-update informasi terkini di sekitar kita, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita datang atau jalan-jalan ke dunia entertainment, banyak banget yang bisa kita jelajahin sebenarnya, teman Pro 2 ya. Tapi the very very hot news ya, belakangan ini teman Pro 2 adalah pernikahan yang berlangsung. Ya, tiada lain tiada bukan Dikta, teman Pro 2. Ini jadi hari patah hati sedunia enggak nih? Seduniaku kayaknya ya. Jangan teman Pro 2. Ya namanya juga ngefans kan. Jadi kayak oh my god, si kakak tampan satu ini sudah menemukan tempatan hatinya. Tapi banyak banget sih yang berkomentar teman Pro 2 bilang kalau gak berubah, benar-benar gak berubah kriterianya, konsisten di balik banyaknya podcast, banyaknya obrolan soal Dikta emang valid banget sih ya. Seorang wanita yang dalam bayangannya dengan seorang istrinya sekarang. Kita doain yang terbaik aja ya teman Pro 2 ya. Meskipun kamu ada yang ngerasa kayak oh Dikta melihat aku di istrinya sekarang, ya nikmati aja kehaluanmu teman Pro 2. Yang penting gak merugikan orang lain.

Duka kembali menyelimuti Indonesia, teman Produa. Bagaimana tidak ya? Belakangan ini, sekarang ini, kebakaran hutan di Kalimantan benar-benar bukan main, teman Produa. Pada akhirnya para public figure juga turut buka suara terkait dengan kejadian itu, seperti Maya Estianti yang mengatakan gak bisa bayangin kalau di sekitar kalian penuh asap. Stay strong Kalimantan. Ada Jeremy Pauline juga, pray for Kalimantan, pray for NTT, pray for daerah di Indonesia yang sedang mengalami bencana dan kesulitan. Dan banyak artis-artis lainnya yang turut mengutarakan kesedihannya, teman Produa, terkait dengan situasi ini. Dan aku yakin gak hanya tokoh publik ya, tapi emang kita semua benar-benar sekarang ini ngerasa ujian yang hadir untuk Indonesia luar biasa untuk alam ya. Jadi sebenarnya ini juga sekaligus menjadi pengingat sih untuk kita, teman Produa, bagaimana kita sekarang gak hanya sadar, gak hanya tahu resikonya seberat ini, tapi juga punya jiwa antisipatif, teman Produa, kalau misalnya kamu masih berada di lingkungan yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Apakah kamu tahu?
2: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih untuk kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di akhir nih teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Iya, aku temani kamu sejak tadi di pukul 10. So, udah panjang perjumpaan kita. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan pastinya sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Carlton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Neil.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Balik lagi bareng aku Azril Timothy, teman Pro 2. Hai, apa kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja. Siang hari ini enak banget ya, cuacanya terang benderang gitu, sesuai dengan isi dompet kita. Ya kali ya, ini udah mau akhir bulan gitu teman Pro 2. Ya udahlah, dinikmati dan disyukuri ya. Don't shy, don't be cry teman Pro 2. Nah, nemenin kamu dari jam 3 ini sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2. Dan pastinya di jam 4 akan ada narasumber inspiratif yang bakal nemenin kita. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Metropolis Hanuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi? Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan.

0: mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nah, sebelum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya nggak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2 pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti-teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama datang dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Profesor Dr. Ida Bagusraka Suwardana, yang mengatakan meskipun digitalisasi mulai memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM di Bali, namun pemanfaatannya belum merata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Menurutnya penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha termasuk pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha. Profesor Raka Suwardan menambahkan UMKM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha mikro seperti perdagangan makanan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga digitalisasi ini perlu terus didorong bersamaan dengan penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan agar berkembang secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, kali ini datang dari pelaku UMKM sendiri, ada Ngakan Weda yang mengatakan sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sekaligus berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Ditegaskan UMKM tidak cukup hanya diberikan modal karena pendampingan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya ini berperan penting sehingga manfaat dari peran koperasi Merah Putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Ngakan Weda menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan dari pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegritas. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy di Afternoon Tea. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan ini udah jam 4 ya lebih. Kita bakal ngobrol bareng narasumber yang pastinya inspiratif selama hampir 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti teman Pro 2. Mau ngingetin ke kalian dulu, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan Pasar. Nah kalau kalian mau ada pertanyaan gitu ya ke narasumber kita sore hari ini, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896200 3910. Sekali lagi 0896200 3910. Nah buat kamu yang udah follow Instagram pastinya udah tahu ya, kita bakal ngobrol bareng siapa aja nih sore hari ini. Ada teman-teman dari Kisara PKBI Bali yang udah hadir di studio Pro 2 sore hari ini. Langsung aja kita dengar suaranya. Halo teman-teman semuanya.
4: Halo.
3: Jangan gundah, jangan gusar ya. Meskipun kita gak live streaming nih sore hari ini ya, kita bakal

0: Pokoknya tetap seru-seruan bareng, kita ngebahas sesuatu yang pastinya sangat identik dengan Kisara ya. Dan teman Pro 2 sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk download RRI Digital supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun. Nah, sore hari ini teman Pro 2, kalau kalian udah follow Instagram kita udah tahu pastinya kita bakal ngebahas topik apa ya, karena aku udah update story di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Pastinya kita bakal ngebahas apa tuh Daegu?
1: Okay. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Kisara bakal ngebahas topik, yakni ngomongin konsen, jaga diri dan hargai orang lain.
0: Yes, itu dia teman Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas tentang konsen ya. As far as I know, konsen itu kita harus punya konsen gimana yang ngejelasinnya ya, kayak persetujuan gitu ya.
1: Iya benar.
0: Nah boleh mungkin dijelasin lebih lanjut lagi sama Daegu atau Cynthia ya. Ya jadi kita udah ada dua teman-teman dari Kisara PKB Bali, teman Pro 2 ya, ada Daegu dan Cynthia. Boleh dijelasin apa sih konsen dan kenapa ini penting banget buat remaja?
2: Oke kak, jadi sebagian besar dari kita pasti ngebahas atau mikirnya itu konsen cuma berhubungan sama hubungan seksual aja kan kak. Oh, tapi okay. Ternyata konsen itu gak hanya semerta-merta hubungan seksual aja. Jadi konsen ini itu adalah suatu persetujuan atau izin yang diberikan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan untuk melakukan sesuatu yang melibatkan diri kita atau orang lain. Nah kenapa sih harus banget kita bahas ini gitu? Jadi jawabannya karena ada di usia remajanya kak. Nah, sekarang nih di usia remaja, kita kan lagi aktif-aktifnya banget nih kak untuk mengeksplorasi hubungan, mulai dari pertemanan, pacaran, sampai interaksi di media sosial. Tapi sayangnya, batas antara sekadar akrab sama melanggar kenyamanan orang lain itu sering kali kabur nih kak. Makanya sekarang okay. Kita harus penting banget untuk ngebahas konsen ini kak.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya konsen itu lebih ke tentang apa sih? Tentang iya atau tidakkah atau kayak gimana tuh?
1: Nah sebenarnya kalau untuk masalah iya dan tidak, mungkin kalau secara dasar kita bisa bilang oke lah kayak gitu. Cuman sebenarnya konsen itu gak cuman iya atau tidak, tapi konsen itu tentang diantaranya yang pertama, yakni menghormati batasan diri sendiri dan orang lain. Okay. Tentu seperti yang kita ketahui, konsen itu kan adalah sebuah persetujuan. Nah tentu kita tuh harus memiliki landasan nih, kenapa kita tuh menyetujui orang tuh melakukan hal ini ke kita, dan kenapa hal ini tidak diperbolehkan dilakukan ke kita gitu. Jadi kayak lebih tahu batasan diri. Selain itu juga mengakui kalau setiap orang punya hak atas tubuh dan pilihannya sendiri. Setiap orang punya pilihannya sendiri dan everyone is had their choice gitu. Jadi ya mereka punya pilihan buat mau kemana gitu dan mau melakukan apa gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk orang ini harus seperti ini dan orang itu harus seperti itu, enggak. Karena ya setiap orang juga punya tujuannya masing-masing. Selain itu juga membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa saling percaya, yaitu di antara mungkin pacaran, pertemanan, dan lain sebagainya. Selain itu juga yang terakhir ya, ini adalah melindungi diri dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Nah tentu hal tersebut memang penting sekali kita pahami, apalagi di usia remaja ya, yang lagi suka eksplor banyak hal. Dan selain itu juga kayak bisa dibilang cukup rawan terkena banyak problem nih gitu.
0: Oke. Nah kenapa konsen ini penting banget buat usia-usia remaja kira-kira?
2: Nah jadi kenapa sih konsen ini penting banget buat remaja kak? Karena yang pertama itu kan kita lagi dalam masa eksplorasi. Jadi remaja itu adalah masa dimana kita mulai menjalin hubungan pertemanan yang lebih dalam. Selain pertemanan pasti ada dong juga rasa saling suka.
1: Iya betul.
2: Lawan jenisnya gitu. Jadi selain itu juga ada berinteraksi dengan banyak orang baru. Tapi tanpa adanya konsen ini, kita bisa tanpa sadar melanggar batasan orang lain atau membiarkan batasan kita dilanggar gitu kak. Terus yang kedua, kita rentan banget terhadap tekanan. Ada yang bilang bahwa Gen Z itu adalah gen yang cukup baperan gitu kan. Jadi teman sebaya, pacar, atau bahkan orang dewasa tuh bisa banget menekan kita untuk melakukan hal-hal yang gak kita mau. Nah fungsi konsen di sini itu adalah kita bisa untuk menolak bahwa kita gak harus melakukan itu semua karena kita juga punya batasannya tersendiri kak gitu.
0: Berani bilang enggak ya.
2: Iya betul banget.
0: Terus ada lagi gak kira-kira?
1: Nah selain itu juga karena kita masih di masa remaja nih tentu pasti rentan banget terhadap yang namanya tekanan seperti yang tadi udah dijelasin sama Cynthia gitu. Nah kalau misalnya dimana teman sebaya, pacar atau bahkan orang dewasa itu bisa aja menekan kita buat melakukan banyak hal gitu yang mungkin sebenarnya kita tuh gak suka loh buat melakukan hal ini, tapi terkadang kita tuh merasa agar kita tuh diterima, jadi kita tuh terpaksa buat ngelakuin hal tersebut, padahal belum tentu hal tersebut baik ataupun buruk buat kita. Jadi tentu kita harus bisa menerapkan konsen dalam diri kita sendiri dan juga menetapkan batasan mana yang harus yang boleh dilakukan dan mana yang juga tidak boleh dilakukan gitu.
0: Iya, tapi Gen Z sekarang juga hidup di era digital ya. Nah ini apakah konsen ini juga penting banget kah kira-kira kalau dari pandangan kalian untuk Gen Z di era digital?
2: Oke, kalau misalnya di era digital, tentunya banyak banget kan kak kasus-kasus cyberbullying. Jadi konsen ini penting banget di era digital kita karena contohnya tuh kayak minta izin sebelum tag foto orang, lalu sebelum share informasi itu juga kita harus minta izin. Dan selain itu kita juga harus minta izin sebelum mengirim pesan yang bersifat pribadi. Karena dengan kita tidak melakukan itu, banyak banget kasus cyberbullying yang udah terjadi. Contohnya kayak nge-upload aib teman,
0: dijadiin stiker ya.
2: Itu adalah salah satu contoh di kehidupan sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi konsen itu sangat bekerja di sana kak gitu. Nah selain itu, karena kita adalah generasi penerus, jadi pemahaman tentang konsen itu kita harus bangun sekarang untuk membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain di masa depan sebagai teman, pasangan, orang tua nantinya, atau mungkin one day kita bakal jadi pemimpin gitu.
0: Iya benar. Nah ini ngomongin tentang konsen di era digital juga kayak salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi juga ya. Ada orang yang pakai Meta Glasses ya, ada kacamata-kacamata yang rekaman itu kan. Nah terus direkam, dijadiin konten tanpa konsen dari korban, diupload gitu akhirnya viral gitu. Ini bisa jadi salah satu contoh juga teman Pro 2 ya. Alright, itu dia sekilas tentang topik yang bakal kita gali lagi selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Masih ada banyak banget yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja. Kita masih bakal ngomongin konsen ya, supaya kita bisa lebih bijak lagi untuk bersosialisasi. Jadi jangan sampai kita ngelakuin sesuatu yang tanpa konsen orang gitu, terus berkedok atau beralibi di yang namanya bercanda gitu ya. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan Mingse.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Iya, dan kita masih bareng teman-teman dari Kisara ya. Nah, tadi kita udah tahu ya gimana sih konsep dasar dari konsen itu. Jadi bukan cuma sekedar iya atau enggak aja, tapi beyond that Teman Pro 2 itu tuh menjadi salah satu dasar kita bersosialisasi, bagaimana kita mengizinkan teman kita untuk melakukan apapun ya, mau itu teman atau orang asing gitu atau keluarga, harus tetap punya konsen. Ya, kita harus tetap mengaplikasikan konsen tersebut. Nah, sekarang ini kayaknya ada beberapa macam-macam atau jenis-jenis konsen ya. Nah, bisa nggak sih teman-teman dari Kisara, Dego atau Cynthia boleh jelasin bentuk-bentuk konsen dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa aja sih selama ini?
1: Nah, kalau kita bahas tentang konsen nih, mungkin teman-teman pada mikir kayak cuman ya atau enggak gitu. Nah, tapi sebenarnya konsen tuh konteksnya itu lebih luas daripada itu gitu. Untuk konsen ini itu hadir di berbagai aspek kehidupan. Nah, biar kalian makin paham, ini adalah beberapa. Itu yang pertama, yakni adalah konsen eksplisit atau jelas dan terang-terangan, yang dimana ini adalah konsen yang diucapkan secara langsung dengan kata-kata. Nah, contohnya okay. Itu kayak aku boleh nggak pinjam buku kamu, atau nggak boleh nggak nitip belanjaan beli produk A atau beli produk B gitu. Jadi ini tuh kayak disampaikan secara langsung, maupun kalau tidak langsung pun juga mungkin lewat chat atau gimana, tapi dia itu intinya adalah langsung ngasih tahu tujuannya itu apa gitu. Kayak aku boleh nggak ambil makanan kamu, itu berarti dia itu kayak pengen minta makanannya gitu. Itu salah satu contoh dari consent explicit. Terus juga ada yang kedua, yakni adalah consent implicit, atau maksudnya itu adalah tersirat. Nah, ini kurang lebih perbandingannya itu dari consent explicit ini sendiri. Kalau kita dari katanya aja nih, ini udah kayak jelas banget. X berarti di luar, terus im atau in itu berarti dalam gitu. Jadi dia itu adalah konsen yang ditunjukkan lewat bahasa tubuh, ekspresi ataupun tindakan. Nah, misalnya kayak kalian mungkin mau bertanya, boleh gak aku pinjam pulpen kamu? Terus teman kalian tuh kayak mungkin mengangguk atau mungkin menggelengkan kepala, berarti itu kalian udah bisa lihat nih gitu. Kalau misalnya mungkin mengangguk, dia berarti okay, ngebolehin. Tapi kalau menggelengkan kepala berarti belum dibolehin gitu.
0: Jadi kita harus peka ya.
1: Ya, sekarang boleh nih kalau misalnya temennya itu kalian nanya kayak gini, aku boleh nggak pinjam pulpen kamu, terus dia itu ngelengin kepala, kalian malah pinjam, itu nggak boleh.
0: Ya, gitu. Tetap dipaksa gitu.
1: Ya, itu nggak boleh banget ya, nggak boleh maksa-maksa orang.
0: Lanjut, ada apa lagi nih?
2: Okay, selain yang disebutin sama Kak Dego tadi, ada lagi yaitu consent enthusiastic atau antusias. Dari katanya kan udah antusias nih, berarti ketika kita menanyakan sesuatu atau meminta izin, orang yang kita tanyakan itu harus menjawab dengan antusias dan tanpa ragu gitu. Jadi kalau misalnya diucapkan dengan percaya diri dan jelas, udah berarti itu boleh dibolehin sama dianya dan dia juga merasa nyaman. Selain itu, ciri-cirinya juga disertai bahasa tubuh yang terbuka dan positif, dan gak ada tanda-tanda keraguan atau ketakutan.
0: Okay.
2: Terus yang terakhir itu ada consent yang bisa dicabut kapan aja.
0: Wah, gimana tuh?
2: Pasti teman-teman tuh pada mikir kalau misalnya consent cuma bisa dilakuin pas minta izin aja
0: di awal
2: gitu,
0: aja
2: kan?
0: Gitu ya,
2: di awal aja. Tapi sebenarnya consent itu nggak cuma di awal aja. Consent itu bisa dicabut kapan aja, bahkan di tengah-tengah aktivitas sekalipun. Misalnya nih, teman-teman lagi pacaran, terus pelukan, terus tiba-tiba kalian ngerasa nggak nyaman. Nah, sebenarnya kita bisa banget bilang stop atau berhenti, karena itu adalah batasan dari diri kita kayak gitu. Terus misalnya kita lagi ngobrol serius kayak ngegosip misalnya, terus kita gak pengen banget nih ikut ngegosip, tapi circle kita itu mendukung kita untuk ngegosip. Kita bisa kok bilang kayak aku gak mau ikut, atau langsung aja keluar dari obrolan itu kayak gitu.
0: Okay. Nah, sekarang gimana caranya biar kita tahu orang tuh beneran kayak setuju nih konsen dengan apa yang akan kita lakukan? Ada gak tanda-tanda yang mungkin kita bisa lihat kira-kira mereka ini nyaman atau enggak sih kita tanyain atau kita pengen lakuin ke mereka gitu? Apalagi kalau tadi ada konsen yang implisit gitu ya, itu kan kita harus peka gitu ya. Nah, ada enggak ciri-ciri yang bisa kalian bagikan?
1: Nah, cara untuk tahu orang itu setuju atau enggak itu biasanya ada nih beberapa tanda-tandanya. Itu dari kata-katanya, yang dimana kalau misalnya mungkin dia itu kayak memberi konsen, itu diantaranya itu mengucapkannya itu dengan jelas dan percaya diri. Karena orang yang mengucapkan dengan jelas dan percaya diri tentu itu udah kayak okay, aku tahu tujuannya ini apa, jadi okay lah, gak apa-apa gitu. Terus juga dia itu bisa ngatain, mohon maaf, maksudnya kayak bilang oke, boleh, silahkan, atau apapun itu tanpa ragu gitu. Jadi karena emang pada dasarnya dia itu udah tahu nih bakalan ngapain gitu. Selain itu juga ada juga yang menginisiasi sendiri. Jadi tanpa kalian tuh minta konsen, kalau orang itu pun udah setuju dari awal, ya dia bakal ngajakin sendiri gitu. Jadi jangan pernah maksa sih, kalau misalnya emang orang tersebut tuh dari awal mungkin kurang excited atau gimana, ya mungkin dia belum setuju gitu, atau mungkin kurang setuju akan hal tersebut. Terus juga tentunya dia itu menjawab semua yang kita sampaikan itu dengan antusias, bukan dengan nada datar atau ragu. Karena banyak nih orang yang mereka tuh masih takut buat bilang enggak. Jadi kayak disetujuin aja nih tapi dengan ragu-ragu. Jadi di sana tuh udah kelihatan. Nah, teman-teman juga jadi harus peka sih kalau misalnya ada hal tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman enggak peka, tentu itu yang kena enggak enaknya itu bukan teman kalian aja tapi kalian juga gitu buat ngejalanin hal tersebut. Itu tentu juga jadi enggak enak atau enggak enjoy buat ngejalaninnya begitu. Selain itu juga kalau itu kan dari kata-kata ya. Nah, itu ada dari bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini sendiri kayak biasanya dia itu menunjukkan kalau misalnya dia relax, terus juga gak tegang. Kalau misalnya dia itu udah kayak tegang, terus kontak mata tuh kemana-mana, berarti dia itu emang udah dari awal tuh gak setuju akan hal tersebut gitu. Dan juga dia itu kayak kesannya itu mencoba menghindar gitu dari kalian gitu. Kalau udah kayak begitu ya berarti mungkin belum saatnya begitu. Terus kalau dari situasi mungkin bisa dijelasin, Cynthia?
2: Okay, kalau dari situasi sendiri, kita harus ngelihat sama sih kayak dibilang sama Kak Diego, kita harus sama-sama peka. Jadi kita kalau dari situasi itu kita harus ngelihat nggak ada tekanan dari pihak lain yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah nggak ada ancaman dari orang lain atau iming-iming dari orang lain. Lalu yang ketiga itu adalah lawan bicara kita itu harus dalam keadaan sadar, bukan di bawah pengaruh alkohol atau obat. Dan yang terakhir itu adalah bebas untuk berkata tidak kapan aja, seperti itu. Lalu yang tadi kan kita bahas tentang kalau dia ngerasa nyaman gitu. Sekarang kita bakal ngebahas mengenai tanda-tanda kalau lawan bicara kita itu gak nyaman atau berarti dia gak setuju. Jadi kalau dari kata-kata, yang pertama itu pasti lawan bicara kita bakal bilang kayak kata eh, abis itu atau kata-kata lainnya yang diulang-ulang dengan ragu, seperti itu. Lalu yang kedua, ada mengatakan kata iya tapi nadanya gak antusias. Jadi dia gak masuk ke konsen entusiastik gitu.
0: Bergetar.
2: Terus itu bilang terserah, biasanya kan yang bilang terserah itu cewek aja kan.
0: Memakan apa terserah, oh berarti dia gak konsen gitu.
1: Ya, mungkin saja.
0: Mungkin gak mau makan gitu kan ya. Terus lanjut gimana?
2: Selanjutnya biasanya dia bakal bilang aku sih gak apa, terserah kamu gitu. Terus selanjutnya dia bakal gak menjawab sama sekali. Tapi diam itu bukan berarti iya. Jadi kita kayak cosplay jadi cowok yang nebak isi pikiran cewek gitu. Terus yang terakhir itu adalah orang tersebut pasti akan mengubah topik atau mengalihkan topik pembicaraan untuk menghindari jawabannya sih.
0: Gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ragu gitu ya sama apa yang kita pengen lakuin ke teman kita gitu. Kita enggak tahu nih dia nih sebenarnya konsen apa enggak nih ya. Dia setuju apa enggak? Kita ragu. Ada enggak contoh apa cara-cara supaya kita bisa tahu gitu.
1: Oke, tadi kan karena udah jelasin dari kata-kata nih, selanjutnya dari bahasa tubuh gitu. Nah, ini kurang lebih kebalikan yang udah Diego sampaikan tadi ya gitu. Yang dimana tubuhnya itu kaku dan tegang gitu. Jadi tubuh yang kaku dan tegang juga akan mempengaruhi gaya bicaranya gitu. Jadi dia itu bakalan lebih ragu dan juga bakalan lebih gugup untuk menyampaikan sesuatu gitu. Selain itu juga kayak menghindari kontak mata. Karena kalau misalnya orang setuju atau orang tuh udah suka nih sama plannya ini, pasti dia itu bakalan antusias dan juga bisa ngelihat kita tuh dengan lebih intens dibandingkan kalau dia itu gak setuju akan hal tersebut gitu. Kayak menghindari kontak mata. Karena biasanya kalau orang bohong nih biasa dilihat kalau dari ngelihatnya itu udah kemana-mana, terus juga kayak selingak-selinguk, berarti dia itu mungkin kurang nyaman atau kurang setuju akan hal tersebut. Terus juga tangan dan kakinya itu bergetar karena gelisah gitu. Karena di dalam tubuhnya ini sendiri udah kayak aduh aku takut nih gitu. Jadi kayak dia itu mencoba untuk memberikan relaksasi dengan cara menggetarkan tubuh ataupun kaki gitu. Terus juga dia itu akan bisa dibilang sedikit menjauh ataupun mundur gitu. Karena emang dari dasarnya dia udah gak nyaman dan gak suka akan hal tersebut. Jadi bisa aja dia tuh kayak, aku mau ngejauh aja deh gitu. Terus juga ada ekspresi datar, cemberut ataupun juga ketakutan. Karena ini walaupun orangnya itu bisa bilang iya, tapi kita gak tahu ya hati mereka itu kayak gimana. Tapi yang bisa kita lihat dan gak bisa dibohongin itu adalah gestur tubuh dan juga ekspresinya. Kalau dia itu bilang iya dengan mungkin ya boleh deh gitu, tapi dengan ragu itu udah kelihatan dari ekspresi wajahnya dan juga gestur tubuhnya. Selain itu juga menarik nafas dalam-dalam dan juga menghela nafas, karena orang udah ketakutan ya begitu.
0: Nah kalau kita ragu, kira-kira ada aturan-aturan yang bisa kita ini nggak, bisa kita implementasikan lagi nggak kira-kira?
2: Kak, kalau misalnya kita ragu, sebenarnya aturan sederhananya itu adalah kalau ragu tanya, tapi kalau masih ragu ya udah stop aja gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk ngecek lagi.
0: Recheck, benar banget.
2: Misalnya kita lagi dengerin teman kita curhat, abis itu kita menggali lebih dalam tentang curhatan teman kita, tapi ternyata teman kita tuh nggak nyaman akan pertanyaan kita.
0: Ya gimana sih ngajak curhat tapi nggak mau ini?
2: Iya, mungkin teman kita takut untuk melihat ke belakang mungkin ya kak.
0: Takut dikorek lagi gitu ya.
2: Jadi kita bisa nanya untuk kamu beneran oke dengan pertanyaan ini? Kamu nyaman nggak sih sama pertanyaanku? Kalau nggak ya udah kita stop aja gitu. Kadang bertanya emang lebih agak canggung sih ya kak,
0: tapi iya benar.
2: Tapi kehangatan dan kenyamanan orang lain itu lebih penting daripada rasa canggung yang cuma sedetik aja kak.
0: Jadi emang harus kita berani juga ya untuk recheck, check and recheck lagi. Beneran gak lawannya yang kita ajak bicara atau kita ajak lakukan sesuatu itu bener-bener dia konsen atau enggak ya?
2: Iya bener.
0: Itu dia tadi teman Pro 2 ya. Dan misalkan kalau kamu ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Atau kalau kamu udah lihat story Instagram kita, udah ada question box di sana, langsung aja drop pertanyaan kamu di question box di story Instagram kita yang paling terakhir pastinya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih ngobrol sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Kita masih ngobrol di Afternoon Tea Teman Pro 2. Ya, ini udah di segmen terakhir juga Teman Pro 2. Kita langsung aja tanya sama Degu dan Cynthia. Nah, tadi udah sempat di-mention juga di awal segmen ya, konsen ini juga berlaku di yang namanya dunia digital gitu. Nah, sekarang gimana sih penerapan konsen di dalam dunia digital dan dunia pertemanan atau pacaran gitu ya, beda-beda apa aja nih bedanya gitu.
1: Oke, kita bakal bahas di konsen dalam pertemanan dulu nih Kak. Jadi di pertemanan itu konsen ini berfungsi untuk membangun rasa saling hormat di pertemanan gitu. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu adalah meminjam barang tapi harus izin dulu. Terus berbagi cerita pribadi tapi enggak yang oversharing gitu. Terus kalau di dalam pacaran, ini adalah ranah yang paling sering banget jadi masalah karena emosi kita terlibat kan Kak. Terus banyak juga yang mikir kalau udah pacaran berarti concern udah otomatis ada. Dan itu adalah perspektif yang salah besar. Jadi prinsip concern di pacaran itu, yang pertama, pacaran bukan lisensi untuk melakukan apa aja. Jadi bukan berarti karena kita udah pacaran kita bebas megang ini, megang itu.
0: Ya, belum terus, juga mulai rumah tangga gitu. Udah mama papa.
2: Itu parah banget sih.
0: Terus jadi, gimana lagi?
1: Walaupun udah pacaran, kita masing-masing pasangan itu juga masih punya hak untuk bilang tidak gitu. Terus tanda-tanda hubungan pacaran yang udah enggak menghargai konsen ini, teman-teman juga harus tahu, yang pertama itu adalah pasangan kita memaksa hal-hal yang kita enggak mau. Terus kita merasa bersalah kalau bilang tidak dan mengancam mau putus kalau kita enggak nurut gitu. Kalau digital boleh dijelasin enggak ini, Gus?
2: Oke, jadi konsen di dunia digital tuh sebenarnya lebih luas daripada yang tadi ya. Karena dunia digital ini seperti yang kita ketahui, akses bisa didapatkan oleh siapa saja gitu. Jadi, setiap orang yang mengakses internet tentu bisa aja dan berkemungkinan besar menemukan hal-hal yang mungkin sifatnya itu pribadi dari kita sendiri. Tentu dari sana itu kita juga harus bisa mengatur apa yang boleh kita posting, terus juga apa yang bisa kita bagikan ke media gitu. Nah, karena jujur banyak banget orang-orang yang mungkin kena scam atau mungkin kena permasalahan nih karena dia itu menyebarkan data pribadinya. Tentu hal tersebut harus bisa dibatasi mulai dari sekarang. Kalau mungkin mau berbagi sesuatu atau teman-teman tuh kayak mau sharing-sharing nih sama followers teman-teman atau teman-teman online teman-teman, nggak masalah, cuman tahu aja batasan gitu. Terus juga di sini tuh emang karena semua orang tuh bisa mengakses internet, tentu banyak banget resiko yang bisa teman-teman dapetin kalau misalnya nggak bisa jaga data diri teman-teman dengan baik gitu. Salah satunya dan tarannya ini adalah sharing konten pribadi, terus juga fake account atau catfishing gitu, terus juga cyberbullying nih karena yang paling banyak gitu. Nah, terus kayak untuk menjaga ini semua, tentu teman-teman tuh harus bisa menjaga data dengan baik dan juga membatasi apa yang boleh dibagikan dan apa yang tidak boleh dibagikan gitu.
0: Jadi concern juga dari diri kita dan untuk diri kita sendiri ya, juga
1: tentu.
0: Teman-teman Pro 2. Jadi bukan cuma kita lakukan concern untuk kita lakukan sesuatu ke orang lain, tetapi kita juga harus sadar juga ya, kita ini baik nggak untuk diri kita gitu ya. Jangan sampai FOMO terus nggak dipikirin lebih matang gitu ya, kita udah lakukan yang sesuatu yang udah nggak layak gitu ya, terus kita bagikan di dunia maya. Oke, menarik. Nah, sekarang gimana sih caranya nih untuk Teman Pro 2 yang lagi ngedengerin, mostly kan remaja ya, bisa ngebangun yang namanya budaya konsen gitu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Karena ini menurutku salah satu budaya yang penting juga gitu ya. Boleh siapa? Kira-kira Degu atau Cynthia, gimana caranya?
2: Oke, Degu. Jadi gimana sih caranya itu membangun budaya konsen di sekolah, rumah, dan masyarakat? Nah, tentu seperti yang kita ketahui, konsen ini bukan cuma tanggung jawab sendiri tapi juga tanggung jawab bersama. Kita konsen kepada orang lain juga harus juga menanamkan budaya konsen pada diri kita sendiri. Tentu hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan mengingatkan ke orang-orang. Nah, teman-teman gak usah takut nih kalau misalnya ada teman kalian atau mungkin even pacar kalian atau sahabat kalian yang melanggar hal tersebut. Gak apa-apa, tegur aja gitu. Bilang baik-baik kalau misalnya aku gak nyaman loh sama perbuatan kamu gitu. Jadi biar mereka juga tahu dan seharusnya mereka memang paham gitu akan hal tersebut. Karena kalian udah menanamkan konsen kepada mereka, mereka juga harus bisa menanamkan konsen pada diri mereka sendiri terhadap kita gitu. Kayak bisa dibilang simbiosis mutualisme begitu.
0: Itu untuk lingkungan pertemanan ya. Kira-kira kalau di sekolah gimana tuh?
2: Nah, kalau di sekolah itu tentu yang bisa kita bangun itu adalah membagikan apapun yang mungkin yang paling sering nih ya sama anak sekolah itu kayak tugas dan lain sebagainya. Karena banyak nih tugasnya itu yang udah selesai ternyata malah dicuri sama temennya atau kayak dicontek gitu tanpa ngasih tahu gitu. Ya tentu harus ada batasan dong. Terus juga budaya konsen ini penting karena untuk mencegah kekerasan dan pelecehan sebelum terjadi. Terus juga membangun hubungan yang lebih erat dan sehat dan saling percaya juga, serta menciptakan lingkungan yang aman buat semua orang sehingga dapat mengajarkan generasi selanjutnya tentang pentingnya menghargai orang lain serta mengurangi stigma dan rasa malu buat berbicara tentang batasan pribadi. Karena percaya teman-teman, semakin kalian berani buat berbicara, semakin nyamanlah kalian gitu. Kalau misalnya kalian gak mau berbicara tuh takut untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan, tentu itu juga bakal bertampak buruk pada kalian gitu.
0: Oke, selanjutnya kira-kira di lingkungan keluarga nih.
1: Nah, kalau di lingkungan keluarga, kita harus melibatkan orang tua nih, Kak. Yang pertama kita bisa mengajak orang tua untuk mengobrol tentang pentingnya konsen gitu.
0: Kadang karena, soalnya banyak banget ya orang tua enggak tanpa setuju kita nih udah langsung dilakuin gitu ya. Nah, ini kadang, buat orang tua nih.
1: Benar-benar. Kadang ada orang tua yang enggak tahu privasi anaknya.
0: Benar.
1: Cek HP-nya gitu. Terus kita harus meminta orang tua kita untuk menghargai batasan kita sebagai anak remaja. Terus mendiskusikan bagaimana konsen diajarkan di keluarga. Jadi kita kayak membuat kesepakatan untuk satu keluarga itu gitu. Jadi yang terakhir itu menjadi contoh dengan menghargai batasan anggota keluarga lain. Nah, selain itu, selain melibatkan orang tua dan keluarga, kita juga harus memanfaatkan media sosial dengan bijak nih, Kak. Karena kan sekarang apa-apa di-upload, jadi yang pertama itu kita harus share konten edukasi tentang konsen. Yang kedua, gak ikut-ikutan menyebar konten tanpa konsen. Jadi kayak gak FOMO gitu lah, Kak. Terus report akun atau konten yang melanggar konsen dan bikin gerakan atau challenge positif tentang konsen.
0: Apalagi tadi kemarin yang kasus itu ya, merekam orang di boot mobil gitu ya, yang pakai kacamata meta itu kan, meta sunglasses itu lumayan itu sangat viral sih, bukan lumayan viral sangat viral itu ya kemarin ya, tentang rekam orang tanpa persetujuan orang tersebut terus diupload di media sosial. Tapi melihat tren sekarang ini kayaknya netizen Indonesia udah mulai melek juga ya, bisa dibilang ya berarti ya dengan ramenya kasus tersebut. Nah, sekarang giliran kamu nih teman Pro 2, apakah kamu bisa jadi part of the movement, bisa jadi agen perubahan gak nih untuk menyebarkan yang namanya konsen ini gitu. Nah, apalagi kalau ngomongin tentang konsen di lingkungan keluarga atau orang tua juga tadi, bukan cuma sekedar konsen privasi anak aja ya, tapi karena banyak juga kasus-kasus yang kita bisa lihat orang tua akhirnya melecehkan anak sendiri gitu. Nah, itu harus dimulai dengan budaya konsen yang memang tumbuh di keluarganya. Itu bisa jadi salah satu cara juga teman Pro 2 pastinya. Alright, ini karena udah di segmen terakhir juga ya, boleh gak Dego atau Cynthia gitu ya kasih closing statement buat teman Pro 2 yang lagi ngedengerin tentang budaya konsen. Ada gak pesan-pesan dari kalian gitu?
2: Oke, dari Dego dulu ya. Tentu tentang membahas konsen ini, teman-teman juga semoga bisa lebih aware terhadap diri sendiri. Selain itu juga teman-teman harus bisa berani nih ke depannya itu buat berbicara. Kalau misalnya memang iya, bilang iya. Dan kalau tidak, bilang tidak gitu. Karena ini demi kebaikan teman-teman juga, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri teman-teman sendiri. Semakin teman-teman bisa merasa aman dan nyaman, semakin baik juga kondisi teman-teman. Dan apabila teman-teman merasakan kayak kurang nyaman atau ada hal yang merasa kayak mengganjal nih gitu, gak apa-apa, disampaikan aja gitu. Kalau sih dia gimana?
1: Kalau dari aku sendiri, mungkin pesan untuk teman-teman, jangan jadi people pleaser sih ya.
2: Betul banget.
1: Kita harus berani untuk bilang enggak, karena sebelum kita menghargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu gitu.
0: Betul. Sebelum kita menghargai orang lain, hargai diri kalian sendiri dulu. I like that so much teman Pro 2 ya. Anyway, thank you so much buat Degu dan Cynthia ya, sekali lagi udah nemenin kita. Gak kerasa hampir sejam kita ngobrol-ngobrol bareng. Thank you juga teman Pro 2 yang udah joinan di 95.3 FM di afternoon tea kita sore hari ini. Kita bakal ketemu sama teman-teman Kisara minggu depan pastinya di hari Jumat ya. Setiap hari Jumat teman Pro 2 ya. Pokoknya hati-hati buat Degu dan Cynthia. Abis ini mau kemana kira-kira?
1: Balik pulang sih,
0: Kak. Balik pulang ya. Oke. Hati-hati di jalan. Kita bakal ketemu lagi minggu depan kalau misalkan jadwalnya kalian gitu. Iya. Thank you teman-teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini ada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang terus memantau dampak asap karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Jadi pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Nah, Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang ini jadi faktor penting ya dalam menjaga keselamatan penerbangan karena menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan itu bisa memicu penundaan, pengalihan, sampai kayak pembatalan penerbangan. Menurutnya asap tebal ini mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Nah, pada 16 Agustus sendiri, jarak pandang ini 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Nah, selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutlah. Di Kalimantan Tengah, asap ini juga menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Nah, menurutnya penyesuaian penerbangan dilakukan pastinya berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan itu nanti dapat berubah sewaktu-waktu. Dan Dijen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait terus memperkuat pemantauan karhutlah ini, teman bro 2. Well, bukan cuma di sektor penerbangan aja ya sebenarnya ya, karena dampak dari asap karhutlah ini benar-benar berdampak banget untuk mobilitas teman-teman kita yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita selalu, our prayers and thoughts are with you guys. Buat teman-teman yang ada di Kalimantan, hati-hati aja terus dan jaga kesehatan, stay safe pastinya ya. Dan semoga, kita sangat-sangat berharap supaya pemerintah itu bisa terjun langsung ya pastinya ya, memberikan penanganan-penanganan yang aktual, yang pasti banget nih, untuk bisa menangani dan juga mengevakuasi teman-teman yang ada di Kalimantan pastinya. Selain itu juga teman-teman di NTT juga tetap semangat, stay safe, keep strong pastinya. Kita juga berdoa buat teman-teman kita di NTT. Jadi kita pray for all teman Pro 2 yang ada di Kalimantan, NTT, dan dimanapun yang merasakan bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa kita ya, teman Pro 2. Dan pastinya kita berharap banget nih pemerintah untuk bisa terjun langsung pastinya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bakar hutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun, saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik, dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Ini so bad banget ya. Dari Atis, she's so bad gitu teman Pro 2. Nah, kali ini informasinya ada dari Kementerian Luar Negeri ya. Mengatakan Indonesia katanya saat ini masih mengupayakan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur ya. Di mana pemerintah ini menilai bantuan asing saat ini belum diperlukan. Jadi, kalau kalian belum tahu, sudah ada beberapa negara yang siap beri bantuan gempa NTT, tapi Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pemerintah masih belum ya, belum memerlukan bantuan asing gitu. Jadi meski begitu, Yorne juga mengatakan bahwa Indonesia tetap mengapresiasi perhatian dan solidaritas negara-negara sahabat, dan dia mengatakan sejumlah negara telah menawarkan bantuan untuk menolong korban dan memulihkan situasi pasca gempa. Ia pun mengatakan Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Sugiono telah menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah Indonesia kepada sejumlah duta besar negara sahabat atas kepedulian mereka. Nah, sementara itu ada juga yang menanggapi pertanyaan mengenai isu bantuan untuk NTT akan dibahas dalam pertemuan antara Menlu Sugiono dan Menlu Cina Wang Yi di saat dialog komprehensif strategis Indonesia-China pada Jumat hari ini, teman Pro 2. Jadi, Yorne ini mengatakan hal itu kini masih akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, jadi Yorne Mewengkang ini adalah juru bicara Kemlu RI ya yang diwawancarai. Nah, sementara itu Yorne mengatakan bahwa akan ada yang namanya diskusi antara Menlu Cina dan Menlu Indonesia Sugiono untuk membahas yang namanya bantuan ya untuk korban bencana gempa di NTT. Sebelumnya juga dalam konferensi pers di Beijing Senin 17 Agustus waktu lalu, juru bicara Kemlu Cina Lin Jian itu juga mengatakan bahwa pemerintah Cina ini terus memantau perkembangan bencana ini dan siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan Indonesia. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah gempa yang terjadi di NTT, dan Teheran juga mengatakan siap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak. Nah, dilansir kantor berita IRNA, Selasa 18 Agustus, Pezeshkian ini mengirim pesan bela sungkawa ke Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 16 Agustus waktu setempat, dan dalam pesan itu katanya Pezeshkian ini menyampaikan simpati atas korban jiwa dan luka-luka akibat gempa tersebut. Nah, sementara ini ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang melaporkan jumlah korban meninggal akibat gempa magnitudo 7 di NTT per hari ini. Hari kemarin Kamis 20 Agustus itu mencapai 75 orang teman Pro 2. Sementara itu BNPB juga mencatat bantuan yang dikirim selama periode 15 sampai 18 Agustus itu mencapai 398 ton katanya. Sebanyak 165 ton bantuan diantaranya dikirim melalui jalur udara gitu. Dari jalur udara, jangan sampai di ini ya, di lempar gitu ya, kayak lalu-lalu ya, ada beberapa bantuan yang dilempar gitu ya, dan akhirnya gak layak dipakai juga jadinya ya. Semoga pemerintah bisa cepat turun tangan, apalagi kita sangat-sangat menunggu nih kunjungan dari Bapak Presiden kita tercinta Prabowo Subianto untuk bisa hadir langsung melihat bagaimana kondisi korban yang ada di NTT ataupun kebakaran hutan yang ada di Kalimantan.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Aku yakin kalau kamu geron diangkot buat yang satu ini seteman Pro 2. Siapa coba yang gak mau nonton King Nassar ya? King Nassar bakal gelar konser tunggal perdananya yang bertajuk King Nassar Concert Lost in the Jungle. Biasanya kalau ada Kayogi, muah gitu, nanti ada bumpernya. Nah ini konsernya akan digelar di tanggal 7 November 2026. Nah konser ini akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan, Sherina kali ah. Jadi pertunjukan ini akan menjadi momen istimewa karena ini juga menandai konser solonya King Nassar ya, sepanjang perjalanan karir musiknya. And this is my first time knowing kalau King Nassar belum pernah buat konser. Kirain kayak selama ini beliau tampil di konser-konser sendiri ya, ternyata ini pertama kalinya beliau membuat konser solo teman Pro 2. Nah, Boss Creator ingin menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Bayangin megahnya kayak apa tuh ya. Kolaborasi ini tentu saja memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdutnya King Nassar yang dikenal energik dan penuh warna, di mana konsep ini akan diharapkan menghadirkan pengalaman audiovisual yang berbeda nih bagi penonton untuk melalui yang namanya perpaduan musik dan atmosfer panggung. Kalau di poster resminya yang udah dibagikan nih teman Pro 2, King Nassar itu terlihat mengenakan kostum bermotif loreng-loreng citah gitu ya, dan mahkota dengan latar nuansa hutan. Tampilan ini tentu aja kasih apa ya, memperkuat gitu ya konsep Lost in the Jungle yang jadi tema konser tunggalnya King Nassar nanti. Nah tiket konser ini dijadwalkan mulai dijual 28 Agustus 2026 jam 7 WIB, 7 malam ya, melalui penjualan resmi promotor. Dan promotor sendiri menyediakan 6 kategori tiket dengan harga yang disesuaikan dengan posisi dan area tempat duduk penontonnya. Untuk kategori Festival A dan B dibanderol Rp600.000. Jujur termasuk murah sih teman Pro 2 ya. Sementara Tribun 1A dan 1B seharga 1 JT ya, lumayan nih. Kayaknya ini bagian VIP gitu ya. Nah terus ada Tribun 2A dan 2B dijual Rp700.000, sedangkan Tribun 4A dan 4B lebih murah lagi teman Pro 2, Rp350.000. Nah ternyata ada tribun yang lebih VIP, yaitu Tribun A VIP seharga 2,5 juta rupiah. Sementara kategori VIP very very important ini akan jadi pilihan dengan harga tertinggi, yaitu 3,5 juta rupiah. Dan seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor ini belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahan lainnya ya teman Pro 2. Nah King Nassar juga pastinya akan membawa karakter panggungnya ke pertunjukan solo dengan konsep yang lebih besar. Nih kita udah ada narasumber juga teman Pro 2 sore hari ini. Kira-kira kita tanya ya, kira-kira ada kakak Kanaye nih ya, kalau nonton King Nassar kira-kira kakak pengen apa enggak nih?
1: Pengen banget. Yang mana nih mikrofonnya nih ya? Pengen banget. Aku kepengen jadi penonton yang bersorak-sorak ya. King Nassar, Kiyowo, na-na-na-na-na-na.
0: Aku lah. Yeah. Itu dia teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri pengen nonton apa enggak nih teman Pro 2?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

sekitar berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

capitan Corrin.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Masih di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Well, kali ini teman Pro 2 ada Gun Il yang klarifikasi katanya kenapa dia pergi dari Extraordinary Heroes melalui kuasa hukum ya. Jadi mantan anggota Extraordinary Heroes Gun Il ini menyampaikan pernyataan terbaru melalui kuasa hukum terkait berbagai laporan mengenai dirinya. Pengacara Sung Jae Hwan dari Juwon Law Firm menyebut Gun Il ini tidak meninggalkan agensi atas kemauannya sendiri. Pernyataan resmi tersebut diunggah melalui Instagram dan turut menjelaskan posisi Gun Il mengenai kontraknya Kamis 20 Agustus kemarin, di mana kuasa hukum menegaskan Gun Il tidak menyetujui pengakhiran kontrak eksklusifnya bersama agensi sebagaimana diberitakan sebelumnya. Nah, dalam kesempatan ini Gun Il juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan anggota Extraordinary Heroes atas keresahan yang terjadi. Ia mengakui telah menggunakan ungkapan tidak pantas dalam percakapan pribadi dan menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dan menurut pernyataannya itu, Gun Il juga apa ya, ketika dia berada dalam tekanan akibat unggahan daring serta gangguan terhadap kehidupan pribadinya, perkataan tersebut muncul saat Gun Il mencurahkan perasaannya kepada orang lain. Tetapi ia tetap mengakui kalau perkataan pribadinya punya dampak tertentu ya pastinya. Dan Gun Il ini meminta maaf kepada para penggemar yang selama ini kasih dukungan dan merasa kecewa atas persoalan tersebut. Dia juga meminta maaf kepada anggota grup karena persoalan ini akhirnya ngebuat mereka dalam situasi yang apa, yang cukup complicated ya, padahal bukan mereka yang lakukan. Sementara itu buat kamu yang bingung, unggahan yang memicu persoalan disebut sebagian besar tidak benar dan telah memberikan dampak serius kepada Gun Il. Meski jalur hukum perdata maupun pidana tersedia, Gun Il ini memilih memaafkan pihak yang membuat unggahan tersebut. Nah, sebelumnya seseorang berinisial A yang mengaku pernah berpacaran dengan Gun Il ini mengunggah sejumlah tudingan melalui komunitas daring, di mana unggahan ini memuat berbagai klaim mengenai perkataan Gun Il, termasuk tudingan bahwa ia pernah mengumpat atau merendahkan fans gitu. Nah, setelah tudingan ini beredar, JYP Entertainment hanya mengumumkan Gun Il keluar dari Extraordinary Heroes di hari Kamis 13 Agustus lalu ya. Dan JYP Entertainment juga mengatakan kontraknya Gun Il ini telah berakhir. Sementara kuasa hukumnya kini menyampaikan penjelasan mengenai posisi tersebut, teman Pro 2. Ada yang ngikutin kasus ini gak sih?

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kali ini teman Pro 2, informasi dari pelatih Mikel Arteta yang mengatakan timnya ini tengah bersemangat menjelang pertandingan pembuka Premier League melawan Coventry City di Emirates Stadium Jumat 22 Agustus. Kayaknya Sabtu deh ya, karena ini hari Jumat gitu ya. Wah, yang bikin berita nih belum diedit kayaknya ya. Sabtu 22 Agustus 2026 besok ya. Antara Jumat hari ini atau 22 Agustus besok teman Pro 2 ya. I don't know which one. Jadi ia menyebut bahwa Bukayo Saka dan Declan Rice juga siap tampil ya. Arteta juga mengonfirmasi bahwa Arsenal ini sangat aktif di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang, dan ia memuji Frank Lampard yang membawa Coventry kembali ke Premier League setelah bertahun-tahun absen gitu. Nah, Arteta mengatakan bahwa para pemain juga punya keinginan dan ambisi untuk mempertahankan gelar pastinya. Nah, tentang Miles Lewis Scully, Arteta juga menegaskan ia 100% menjadi pemain Arsenal. Nah, Saka dan Rice juga siap terlibat dalam pertandingan, sementara Jurrien Timber ini belum berlatih dengan grup. Dimana Arteta juga mengatakan persaingan di lini tengah meningkat pastinya setelah kedatangan Bruno Guimaraes, dan ia menekankan pentingnya memiliki skuad yang dalam untuk menghadapi maraton panjang musim ini. Arteta juga memuji Ricardo Calafiori yang punya energi dan aura khusus ya. Dan Arsenal juga pastinya siap tentu untuk memulai perjalanan mempertahankan gelar Premier League mereka, kata Arteta. Kita tunggu aja pastinya teman Pro 2 bagaimana Arsenal akan mempertahankan gelarnya di musim ini.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke segmen ini Indonesia dengan beragam budaya Indonesia yang wajib kamu tahu. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Itu dia tadi teman Projo, kamu udah dengar Cinta Indonesia dari Kahitna. Karena kita udah masuk ke sesi ini Indonesia, which is kita emang harus cinta sama budaya kita Indonesia yang kaya teman Pro 2 ya. Dan pada malam hari ini di Indonesia, kita kalau denger yang namanya kata budaya gitu ya, pasti langsung muncul kayak tari tradisional misalnya atau pakaian adat. Nah tapi di Pariaman Sumatera Barat teman Pro 2, kalau kamu tahu ada tradisi yang bentuknya jauh lebih meriah dan punya sejarah panjang, namanya tradisi Tabuik, di mana tradisi ini biasanya digelar dalam rangka memperingati Asyura dan identik juga dengan arak-arakan bangunan Tabuik yang dibuat tinggi dan penuh ornamen gitu. Nah yang menarik, Tabuik ini bukan cuma soal bentuknya yang megah, tapi ada rangkaian prosesi yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama, mulai dari pembuatan sampai prosesi puncak. Dan suasananya juga meriah banget teman Pro 2, ada musik tradisionalnya, terus ada kayak kerumunan masyarakat gitu ya, kalau kita lihat gitu, kalau kamu lihat gimana tradisinya teman Pro 2, terus sampai kayak ada arak-arakan yang jadi daya tarik sendiri gitu. Nah buat masyarakat Pariaman teman Pro 2, Tabuik ini bukan cuma sekedar kayak festival tahunan, di mana tradisi ini udah jadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat juga gitu. Nah jadi kalau selama ini kita mengenal festival sebagai konser atau acara modern, nah Indonesia ini punya versi festivalnya sendiri yang udah diwariskan lintas generasi, yaitu namanya Tabuik ini teman Pro 2. Itu kalau dari Sumatera ya, Sumatera Barat. Kalau di sini kira-kira atau di tempat kamu teman Pro 2, tempat asal kamu, ada gak festival budaya gede gitu juga kayak Tabuik?

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sekarang kita pindah ke Jawa Tengah. Ada tradisi unik dari Semarang yang namanya Dugderan. Nah, nama Dugderan ini berasal dari suara yang identik dengan tradisi ini, yaitu bunyi duk dari beduk dan der dari suara meriam atau petasan, teman bro dua. Jadi tradisi ini udah jadi bagian dari masyarakat Semarang yang biasanya berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, yang paling ikonik dari acara ini itu adalah kehadiran warak ngendok ya. Ngendok ya, warak ngendok. Nah, ini sebuah figur hewan imajinatif yang jadi simbol dalam tradisi dugderan, di mana bentuknya unik banget. Biasanya digambarkan memiliki tubuh kayak kambing atau hewan lainnya dengan leher panjang dan kepalanya menyerupai naga. Nah, uniknya lagi, warak ngendok ini bukan sekedar maskot lucu untuk festival, di mana figur ini punya makna simbolis tentang kerukunan dan kehidupan masyarakat Semarang yang terdiri dari berbagai kelompok budaya. Nah, jadi dari sebuah tradisi menyambut Ramadan, kita juga bisa menemukan sejarah, simbol, seni, dan nilai toleransi yang all in one ya, teman pro 2. Dan mungkin ini yang bikin budaya Indonesia gak pernah membosankan, karena kadang dibalik satu festival yang kelihatannya meriah, ternyata ada cerita panjang tentang gimana masyarakat bisa hidup berdampingan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Balik lagi di Ini Indonesia Teman Pro 2. Kalau ada budaya yang sekaligus ngegambarin toleransi, kita bisa melihat salah satunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namanya ini adalah Perang Topat. Nah, layo loh. Perang tapi ngegambarin toleransi. Tenang, ini bukan perang sungguhan ya. Jadi senjatanya juga bukan pedang atau senapan, tapi ketupat ya. Nah, dalam tradisi ini, masyarakat ini melakukan ritual dengan saling melempar ketupat, di mana tradisi ini berkaitan dengan rasa syukur dan jadi simbol hubungan harmonis antar kelompok masyarakat. Yang menarik, Perang Topat ini juga jadi gambaran gimana tradisi dari komunitas yang berbeda itu bisa hidup berdampingan. Jadi ketupat yang biasanya kita lihat sebagai makanan pendamping opor atau makanan lebaran, di sini tuh punya makna budaya yang jauh lebih luas. Coba bayangin ya, kalau ketupat biasanya masuk ke meja makan di Lombok, ketupat juga bisa masuk ke sebuah tradisi yang jadi penuh simbol gitu. Dan menurutku sendiri ini salah satu hal yang paling menarik dari budaya Indonesia, karena benda yang kelihatannya sederhana pun bisa punya cerita yang luar biasa di budaya kita.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Jujur jadi kangen sama almarhum Vidi Aldiano, teman Pro 2 ya. Well, kita masih bahas tentang budaya juga malam hari ini. Terakhir ya, kita terbang ke Papua ya. Dimana ada satu tradisi yang sangat erat dengan kebersamaan masyarakat Papua, yaitu bakar batu. Nah lo, gimana tuh ya cara bakar batu? Namanya emang terdengar sederhana, tapi prosesnya cukup menarik, teman Pro 2. Dimana masyarakat di sana ini menggunakan batu yang dipanaskan. Kemudian batu ini dipakai dalam proses memasak makanan secara bersama-sama. Jadi berbagai bahan makanan kayak umbi-umbian, sayuran, dan daging itu dapat dimasak dalam proses ini. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya bukan cuma makanannya ya. Bakar batu punya nilai kebersamaan untuk gotong royong dan rasa syukur, di mana prosesnya dilakukan bersama-sama, mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan batu ya, memasak, sampai akhirnya menikmati makanan pun juga sama-sama gitu. Dan kalau dipikir-pikir konsepnya dekat banget dengan kehidupan kita ya. Nah, kadang yang ngebuat sebuah acara terasa spesial bukan makanan mahal atau tempat mewahnya pasti, tapi siapa aja yang berkumpul di sana. Bakar batu juga nunjukin kalau makanan itu bisa jadi lebih dari sekedar kebutuhan. Makanan bisa jadi alasan kita untuk berkumpul, berbagi, dan mempererat hubungan. Dan ya, empat budaya tadi lah, teman Pro 2, punya bentuk yang sangat berbeda-beda ya. Jadi ada banyak banget sampai di bakar batu ini, tapi semuanya punya satu benang merah, yaitu budaya bukan cuma tentang tradisi masa lalu, tapi tentang nilai yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi semakin kita kenal budaya Indonesia, semakin kita sadar juga ya kalau negeri ini emang gak pernah kehabisan cerita, teman-teman berdua.

Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah nemenin aku selama beberapa jam ini di Afternoon Tea. Ya, gak kerasa udah mau jam 8, tandanya kurs pamit teman Pro 2. Sebentar lagi kalian akan ditemani oleh Cakra sampai jam 12 malam. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hemur 70 dan Pasar, aku Azriel Timoti yang bertugas dan mengudara. Pamit undur diri, terus dengarkan 95,3 FM, Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye, I love you teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dijalan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PJTI Hamim Gufroni mengatakan Temu Pro 2 pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Hamim Gufroni juga menambahkan Temu Pro 2 pada tahun pertama pengelolaan PJTI atau PJT 1 Temu Pro 2 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantau curah hujan dan elevasi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali.

Beralih ke informasi selanjutnya, temu berdua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Profesor Dr. Ida Bagus Rakaswardana mengatakan temu berdua, meskipun digitalisasi mulai memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM di Bali, namun pemanfaatannya belum rata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Menurutnya temu berdua, penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha. Profesor Rakaswardana juga menambahkan nomor 2, UMKM sendiri memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha mikro seperti perdagangan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga digitalisasi perlu terus didorong bersamaan dengan penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan agar berkembang secara berkelanjutan. Demikian teman Perdua, info Perdua pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu cakra arahkan ke Perdua RRI Jakarta, karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue mau make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian jadi kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyalain.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Thai poodle.
0: Oh lucu sih.

0: gitu kan.
1: Ya, dia juga, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya, benar ya. Gimana,
1: terakhir Blue, terus abis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya? Yeah?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener-bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, eh lu bikinin dong lagu buat gue gini-gini gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
0: iya,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih. Wow. Namanya My Chef in Crime. Ini, jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision. Ih, gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini. Bener. Ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya,
1: Tapi gue gak promoin.
0: Oh, okay.
1: Gue gak terlalu promo lah ya, intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu,
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun.

0: terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
1: Oke, alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya? Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya secara
1: jadi memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya. Gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau gak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya. Kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Ada. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan bukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak kiasan, puitis gitu, enggak ada
1: yang
0: benar.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke, okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya tuh. Kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara ansemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dari itu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Anjay. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ahidih, seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh
1: soalnya
0: iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa tolong sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi sih gue kesini bareng dia. Ya kan pas dia listan itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Easy listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, udah gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya bener. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik ya. Awalnya ambience. Agak ganggu
1: loh, pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih Allah. Bet ya, sedih bet.
0: Sedih bet.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Sukses selalu
1: banget.
0: Ditunggu sama-sama. IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Dengan senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.
2: Music Life Chat. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang ketemu Pro 2 di jam 9 lebih 4 menit ini. Balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta ya. Ada Music Live Chat hari ini temu Pro 2 seperti biasa. Sekarang di jam 9 sampai jam 11 ditemenin sama Caker di Pro 2 RRI Denpasar. Hari ini hari Jumat, itu artinya kamu bakal mendapatkan informasi-informasi terkait zodiak temu Pro 2. Biasanya sih ramalan-ramalan zodiak ya temu Pro 2, tapi Caker bakal mencocokkan beberapa zodiak hari ini temu Pro 2. Jadi buat kamu temu Pro 2 yang mau dibacain zodiaknya, boleh banget temu Pro 2. Nanti Cakra bawain ramalan zodiak buat besok gitu ya temu Pro 2. Request aja ke WhatsApp-nya Pro 2 RRI Denpasar di 0896203910, atau bisa juga ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Barengan sama Cakra temu Pro 2 sampai nanti di jam 11 malam. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua di RRU Perdua dan Pasar. Udah pastinya di 2 days recap. Dan hari ini hari Jumat, itu artinya kamu mendapatkan zodiak Temu Perdua, informasi-informasi terkait zodiak. Hari ini sih sebenarnya ramalan zodiak ya Temu Perdua, tapi kayaknya terlalu mainstream kalau misalnya ngebahas ramalan zodiak. Tapi Cakra bakal tetap ngebahas zodiak. Hari ini Cakra bakal ngecocok-cocokin nih Temu Perdua sesuai dengan ramalan zodiak. Apa cocoknya sama zodiak apa? Ini bakal Cakra kulik sekarang juga. Kita memulai dari Taurus dulu ya Temu Perdua. Jadi kita perlu memahami karakter Taurus dan zodiak apa yang cocok sama Taurus nih. Buat kamu yang berzodiak Taurus Temu Perdua, zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang tenang, setia, dan menghargai kestabilan dalam hubungan nih. Tapi sebaiknya mengenali dulu karakter Taurus ini adalah salah satu kunci dalam memulai hubungan Temu Perdua. Nah, dalam percintaan Temu Perdua, Taurus ini cenderung menikmati momen romantis yang sederhana dan bermakna nih Temu Perdua. Jadi zodiak ini sangat menjunjung tinggi kejujuran dan juga kepercayaan. Jadi kalau misalnya kamu bohong sama Taurus, wah udah selesai lu. Buat kamu yang lahir antara 20 April sampai 20 Mei yang berzodiak Taurus, ini umumnya dikenal sebagai pribadi yang penyayang, sabar, dan juga sangat setia nih Temu Perdua. Nah, sifat-sifat ini yang membuat Taurus sering dipandang sebagai sosok yang bisa diandalin dan juga paham dari berbagai situasi Temu Perdua. Buat zodiak yang cocok sama Taurus, di urutan pertama ada Cancer. Ini merupakan pasangan yang paling ideal buat Taurus Temu Perdua karena keduanya ini punya kesamaan dalam hal kebutuhan emosional dan keinginan untuk membangun hubungan yang stabil. Selain Cancer, di urutan kedua ada Virgo Temu Perdua. Virgo dan Taurus ini sama-sama berasal dari elemen tanah, jadi memiliki pendekatan yang sangat realistis dan praktis. Nah, inilah kenapa Taurus dan juga Virgo ini sangat cocok Temu Perdua. Di urutan ketiga ada Capricorn Temu Perdua. Buat kamu yang berzodiak Capricorn, kamu cocok banget nih sama Taurus kalau secara ramalan Temu Perdua. Karena memiliki kesamaan dalam hal visi hidup, terutama dalam mencapai kestabilan finansial dan juga kesuksesan Temu Perdua. Nah, hubungan ini cenderung serius dan berorientasi jangka panjang. Jadi buat kamu yang buat kamu pasangan Taurus dan juga Capricorn, Cakra doain kamu hubungannya langgeng ya Temu Perdua. Kalau sekarang masih pacaran, asungkara sampai nikah juga.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Still on 95.3 RRU Perdua dan Pasar with me Cakra Yanuar, yang bakal nemenin kamu tamu perdua dan masih bawain kamu informasi zodiak. Cakra masih nyocok-nyocokin zodiak nih tamu perdua. Sudah pasti ini berdasarkan ramalan-ramalan yang ada ya tamu perdua. Setelah dari Taurus tamu perdua, kita beranjak ke Gemini tamu perdua. Ini karena banyak banget yang request Gemini dong kak. Pasti kamu mau ngecek kan pacarmu sekarang sudah termasuk yang cocok gak nih sama Gemini. Buat kamu tuh nomor 2 yang lahir antara 21 Mei sampai 20 Juni ini, kamu sudah pasti memiliki zodiak Gemini. Dan buat kamu yang berzodiak Gemini ini, orang-orang bilang kalau misalnya zodiak Gemini ini sebagai sosok yang komunikatif, cerdas, dan mudah beradaptasi. Nah, karena kepribadiannya Gemini yang dinamis ini tuh berubah atau berubah-ubah, Gemini ini juga punya memerlukan pasangan yang bisa mengikuti ritmenya tuh berubah. Dalam astrologi tuh berdua ada beberapa zodiak yang dinilai paling cocok sama Gemini karena punya kesamaan cara berpikir, minat, dan juga gaya berkomunikasi tuh berdua. Di urutan pertama ada zodiak Aquarius yang cocok sama Gemini tuh berdua karena keduanya sama-sama punya wawasan yang luas tuh berdua dan juga suka berdiskusi tentang semua hal. Jadi buat kamu yang punya pasangan Aquarius, buat kamu Gemini yang punya pasangan Aquarius, ini cocok banget untuk dijadiin teman hidup gitu ya tuh berdua, karena kamu sama Aquarius bakalan sering berdiskusi gitu ya tuh berdua dan juga sama-sama punya wawasan yang luas. Di urutan kedua ada Libra tuh berdua yang cocok juga sama Gemini karena sama-sama berada di bawah elemen udara tuh berdua. Keduanya gampang terhubung karena memiliki kemampuan komunikasi yang baik nih dan juga suka bersosialisasi. Wah, ini kalau misalnya dia ibaratin nih kayaknya dua-duanya sama-sama ekstrovert nih tuh berdua. Di urutan ketiga ada Sagittarius tuh berdua yang cocok juga dengan Gemini karena punya ketertarikan yang kuat terhadap petualangan dan pengalaman baru. Seperti yang kita tahu ya tuh berdua, Gemini ini suka untuk mencoba hal baru tuh berdua dan juga enggak betah dalam situasi yang membosankan tuh berdua. Yang terakhir ada Aries tuh berdua yang juga cocok sama Gemini tuh berdua karena Aries ini dikenal berani, energik, dan juga penuh semangat. Karakter ini cocok dengan Gemini yang aktif dan juga gampang penasaran atau orangnya kepoan nih tuh berdua. Hubungan Gemini sama Aries ini biasanya bisa seru tuh berdua karena keduanya ini suka tantangan dan enggak takut mencoba hal baru. Buat kamu yang berzodiak Gemini, ayo dong konfirmasi, bener enggak yang Cakra bilang?

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

28 menit lepas dari jam 9. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. So, don't go anywhere. Stay tune terus di area Radio Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Nanti Boy Pondri RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 udah di jam 10 lebih 11 menit teman Pro 2. Itu artinya kamu mendapatkan informasi penutup hari dari Cakrani. Buat kamu yang belum bisa tidur teman Pro 2 karena belum ngunyah gitu ya teman Pro 2, tapi kamu bingung nih masih apa yang mau dikunyah ya malam-malam, aduh kayaknya susah deh kalau misalnya nyari cemilan yang sesuai mood gitu tuh nomor 2. Justru kamu harus mencari cemilan yang bisa bikin kamu tidur tuh nomor 2. Jadi alih-alih mencari cemilan yang nomor 2, mencari cemilan yang cuma ngenyangin doang tuh nomor 2 tapi kamu tetap enggak bisa tidur, mending kamu nyari cemilan yang bisa bantu kamu untuk tidur tuh nomor 2. Nah sejumlah penelitian ini sudah membuktikan ya teman-teman perdua kaitannya antara makanan dan juga tidur. Dan melansir dari Healthline, riset pada 2016 membuktikan mikronutrien dalam darah seperti magnesium, zat besi, dan juga zinc berkaitan dengan durasi tidur lebih lama teman perdua. Kemudian studi pada tahun 2021 teman perdua menunjukkan lemak seperti omega 3 dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Nah, karena itu teman Pro 2, kamu perlu memasukkan beberapa cemilan berikut teman Pro 2 untuk menu di malam hari teman Pro 2. Jadi waktu kamu kebangun karena lapar, cemilan-cemilan ini bisa membantu kamu untuk tidur lagi teman Pro 2. Ataupun buat kamu yang masih begadang belum tidur, kamu bisa mengonsumsi cemilan ini karena dipercaya bisa membantu kamu untuk tidur lebih nyenyak teman Pro 2.

memanfaatkan triptofan dari produk susu tersebut untuk memproduksi melatonin yang memicu rasa kantuk tempur 2. Selain keju dan susu, ada selada tempur 2 di bagian sayuran. Ini bisa kamu konsumsi tempur 2 karena riset yang diterbitkan di Food Science and Biotechnology menyebutkan selada ini mengandung lactucarium tempur 2 yang memiliki sifat sedatif atau penenang tempur 2. Jadi buat kamu, boleh mengonsumsi atau mencoba mengonsumsi makanan-makanan yang Cakra sebutin ini untuk membantu tidur kamu lebih nyenyak lagi.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata

hingga menjadi Homo sapiens, menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar cuma terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih bawain kamu info penutup hari ini. Buat kamu yang gak bisa tidur, Temu Pro 2 tadi Cakra sudah menginfokan ya, apa aja makanan yang bisa kamu konsumsi untuk bisa mempercepat tidur kamu lebih awal, Temu Pro 2. Dan yang selanjutnya Temu Pro 2 adalah biasanya orang susah tidur itu kan karena minum kopi ya, Temu Pro 2. Nah, ini Cakra bakal ngasih tahu kamu, Temu Pro 2, kapan waktu yang tepat untuk minum kopi hitam tanpa gula, Temu Pro 2. Karena nggak setiap waktu ini tepat ya, Temu Pro 2, untuk mengonsumsi ini. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kopi ini termasuk minuman rendah kalori ya, Temu Pro 2. Kalau misalnya dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, creamer, dan juga pemanis lainnya, Temu Pro 2. Kopi juga mengandung polifenol, Temu Pro 2, yakni senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas, Temu Pro 2. Tapi Temu Pro 2, waktu minum kopi juga perlu diperhatikan ya. Kandungan kafein di dalamnya bisa merupakan stimulan alami yang bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga energi. Kalau misalnya dikonsumsi terlalu dekat sama waktu tidur, kopi ini justru bisa mengganggu kualitas tidur kamu, Temu Pro 2. Jadi waktu yang tepat untuk meminum kopi hitam tanpa gula adalah sekitar 90 menit setelah bangun tidur, Temu Pro 2. Jadi minum kopi setelah bangun tidur ini sebenarnya nggak jadi masalah ya, tapi kamu harus punya jeda sekitar 90 menit setelah kamu bangun. Jadi jeda ini memungkinkan tubuh kamu menjalani aktivitas pagi terlebih dahulu, Temu Pro 2, dan dapat membuat konsumsi kafein lebih selaras dengan ritme alami hormon kortisol kamu, Temu Pro 2. Gak cuma sekitar 90 menit setelah bangun tidur, kamu bisa mengonsumsi kopi hitam tanpa gula ini sebelum berolahraga, Temu Pro 2. Buat sebagian orang, Temu Pro 2, kopi sebelum olahraga ini bisa membantu meningkatkan penggunaan energi selama aktivitas fisik, Temu Pro 2. Lebih cocok lagi kalau misalnya kamu minum kopi itu setelah makan siang, Temu Pro 2. Karena rasa ngantuk itu biasanya mulai muncul setelah makan siang, terutama ke waktu tubuh kamu itu memasuki periode penurunan kewaspadaan pada siang sampai sore hari, Temu Pro 2. Saran buat kamu, Temu Pro 2, kamu juga harus menghindari kopi terlalu sore atau malam, Temu Pro 2. Karena kafein ini bisa bertahan cukup lama di dalam tubuh. Karena itu, minum kopi menjelang malam berpotensi membuat kamu, Temu Pro 2, ini lebih sulit ngantuk atau mengganggu kualitas tidur kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

95.3 RRI Pro 2 Denpasar. Yes, masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu info penutup hari. Cakra, hari ini temanya bakal bawain kamu informasi yang bisa mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat, umur 2. Menginspirasi kamu untuk mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi nih. Buat kamu temu perdua yang memerlukan asupan kalsium tinggi, temu perdua Cakra bakal ngerekomendasiin kamu temu perdua ada beberapa makanan yang bisa membantu kamu untuk menjaga kekuatan tulang. Tes temu perdua melansir dari Kementerian Kesehatan, temu perdua asupan nutrisi seperti kalsium, vitamin D, protein, magnesium, dan juga vitamin K dibutuhkan untuk membantu menjaga tulang tetap kuat ya temu perdua. Jadi tulang memang terlihat seperti jaringan yang keras, tapi tidak dan juga tidak banyak berubah temu perdua. Tapi temu perdua, tulang itu terus mengalami proses pembentukan dan juga penghancuran. Oleh karena itu, pola makan sehari-hari juga berperan ya temu perdua dalam menyediakan nutrisi untuk mempertahankan kesehatan tulang temu perdua. Kamu bisa mengonsumsi susu ya temu perdua, yang dikenal sebagai salah satu sumber kalsium yang mudah ditemukan dalam pola makan sehari-hari temu perdua. Nah, kalsium ini merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk mempertahankan struktur dan kekuatan tulang temu perdua. Selain kalsium nomor 2, sejumlah susu ini juga diperkaya dengan vitamin D, dan ini membantu tubuh untuk menyerap kalsium dengan lebih baik. Kalau sayuran, kamu bisa mengonsumsi brokoli ya nomor 2, karena di brokoli ini ada vitamin K yang berperan sebagai nutrisi yang menjaga kesehatan tulang kamu nomor 2. Gak cuma vitamin K, tapi di brokoli juga ada vitamin C dan juga serat, dan mengonsumsi ini bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang bersama berbagai sayuran dan juga sumber protein lainnya nomor 2. Yang selanjutnya ada tahu yang bisa kamu konsumsi juga temu perdua, karena salah satu makanan protein ini temu perdua, nggak cuma protein aja tuh, tapi ada kalsium yang terkandung di tahu ini temu perdua. Jadi protein nabati iya, tapi kalsium juga iya. Kamu bisa mengonsumsi ini temu perdua untuk menambah nutrisi kalsium kamu selain dari brokoli dan juga susu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

menit lepas dari jam 10 temu per 2 itu artinya Cakra harus pamit undur diri ruang dengar kamu. Terima kasih sudah mendengarkan RR Per 2 Denpasar dari tadi pagi sampai malam ini. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hemuruk 70 Denpasar, Cakra yang mau bertugas pamit. Selamat malam teman-teman berdua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Teman terbaik kamu.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
0: Just Music Pro 2.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Jazz Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Jazz Music Pro 2.

0: 이킬, 이킬, 이킬, 인포고킬.
1: 마스, 마스, 그 뭐냐, 그냥 kambing. 유레간 kambing이야.
0: �au badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi. Boleh minta nomor HP nggak?
2: Jazz Music Pro 2.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Just Music Pro 2.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kitang kari mamuci asor apa pidi.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pelaku UMKM Ngakan Weda mengatakan sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sekaligus berperan dalam menghimpun dan mengkonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Ditegaskan, UMKM tidak hanya diberikan modal karena pendampingan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya berperan penting sehingga manfaat dari peran koperasi merah putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Ngakan Weda juga menambahkan, penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal, sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi.

0: Selanjutnya teman Pro 2 di informasi kedua, ratusan wartawan media cetak, elektronik dan juga online di Bali mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK di kantor sekretariat PWI Bali dari kemarin hingga hari ini. Ketua PWI Bali Iwayan Dira Arsana mengatakan OKK menjadi upaya untuk penguatan organisasi PWI sekaligus sebagai langkah pembentukan wartawan yang profesional dan berintegritas sesuai dengan kode etik jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan informasi hoaks yang mengharuskan wartawan menjalankan profesi jurnalistiknya secara berimbang, akurat, dan kredibel. Diingatkan, insan pers wajib menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan polemik, sehingga penyajian berita harus mencerahkan masyarakat serta berdasarkan fakta. Sementara itu, Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Bali, Anak Agung Surya Pradita, menegaskan pers menjadi pilar penting dan krusial untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat serta terverifikasi bagi masyarakat yang sangat memerlukannya. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan, tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Sabtu pagi ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

selamat pagi teman Produe. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald bakal nemenin kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa ya teman Produe, seperti biasa sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Produe.

Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua, biar kamu gampang nyarinya. Yaitu kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, buka TikTok, tinggal cari aja username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah kamu cari, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di-follow.

Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, selain juga kamu bisa nge-like, nge-comment, nge-share, kamu juga bisa kok ikut berkontribusi ataupun ikut gabung bikin konten nih. Kalau misalnya kamu ada karya tulis, ada karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral,

viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu racik lah kontennya sedemikian rupa kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa uploadnya itu di tag juga dong teman Pro 2 ke akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling berbagi karya dan juga berbagi informasi. Dan bagi kamu nih teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja nih. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui websitenya rri.co.id. Pilih yang untuk stream radio, dan jangan lupa langsung pilih aja yang RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau misalnya seperti yang kita tahu ya, misalnya anak muda, Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, ini agak males nih kalau misalnya disuruh buka website segala. Oke, itu juga termasuk Ronald sih di dalamnya ya. Makanya Ronald kasih tauin cara gampang selanjutnya ini. Yaitu kira-kira seperti apa cara gampang selanjutnya ya.

Jadi teman Pro 2, cara gampang selanjutnya yaitu langsung aja ambil gadget kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di HP kamu ataupun di tab kamu ya. Terus setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu tersebut. Terus di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari deh aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Langsung aja jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu.

Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, pastinya dong, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan di sana juga nih teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, enggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tahu nih di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung download aja aplikasi RRI Digital di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah hari Sabtu aja nih ya, di tanggal 22 Agustus 2026. Waktunya rebahan ekstra atau malah udah pada siap-siap nih mau OTW healing di weekend kali ini. Dan tenang aja teman Pro 2, weekend kamu bakalan seru banget di pagi hari ini karena bareng Ronald di sini yang bakal nemenin pagi kamu biar makin semangat dan juga enggak overthinking. Overthinkingnya mungkin milih outfit ya, gara-gara takut salah kostum pas liburan nanti, atau takutnya kurang apa namanya, kurang berkesan gitu bagi kamu yang pengen ketemuan sama seseorang nih di weekend ini. Dan sebelum kamu gas kendaraan kamu teman Pro 2 di pagi hari ini buat jalan-jalan, Ronald mau kasih kamu bocoran seputaran perakiraan cuaca nih di Provinsi Bali hari ini. Biar apa? Biar rencana akhir pekan kamu aman, sentosa, dan juga bebas dari drama. Dan buat kamu yang mau road trip ke daerah Jembrane, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem, sampai ke Buleleng, hari ini cuacanya asik banget nih karena bakal cerah ceria dengan suhu yang nyaman di kisaran 22 sampai 30 derajat Celsius. Tapi kalau misalnya kamu gak mau road trip ke daerah tadi dan kamu punya rencananya pengen nongkrong aja nih di daerah Badung teman Pro 2, kalau kata Ronald mending siapin jas hujan atau payung deh. Soalnya cuaca di Badung diprediksi berawan aja, beda tipis sama daerah Bangli yang hari ini bakal cerah berawan. Dan lumayan chilly nih di Bangli, alias sejuk banget dengan suhu di kisaran 21 derajat Celsius. Dan untuk di Badung sendiri, kenapa Ronald rekomendasiin kamu buat bawa jas hujan atau payung, karena kadang-kadang teman Pro 2, kalau misalnya cuaca itu diprediksi berawan, kita nggak tahu nih berawannya berawan mendung atau berawan cerah ya. Makanya lebih baik jaga-jaga aja. Misalnya kamu bawa kendaraan roda 2 alias motor, mending kamu taruh deh jas hujan di jok motornya. Atau kalau misalnya kamu pakai kendaraan roda 4, kamu siapin payung, karena misalnya kamu pergi ke suatu tempat, terus dari parkiran ke tempat tersebut kan pasti butuh jalan kaki tuh teman roda 2. Nah kan gak mungkin mobilnya dimasukin ke dalam gedungnya, jadi mending bawa payung aja biar kamu gak kehujanan pas lagi OTW dari parkiran ke bangunan yang pengen kamu tuju. Dan ini informasi selanjutnya ya teman Pro 2, khusus buat kamu yang lagi stay atau mau nongki santai nih di pusat kota Denpasar. Pagi ini cuacanya di Denpasar terpantau partly cloudy alias cerah berawan dengan suhu yang lumayan adem di kisaran 23 derajat Celsius. Yang pastinya asik banget nih karena mataharinya juga udah cantik menyapa kita dari jam 6 lewat 26 menit tadi pagi. Dan buat kamu yang suka mengejar senja nih, bukan mengejar mantan ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka mengejar senja, matahari di Denpasar bakal terbenam nanti sore di jam 18 lewat 18 menit nih. Dan hari ini di Denpasar juga cocok banget buat hunting foto. Karena kenapa? Karena jarak pandangnya super clean, super bersih sampai 17 km ke depan. Jadi yang weekendnya mau hunting foto, langsung aja ya gas nih teman Pro 2. Dan walaupun di Denpasar kelembapan udaranya ada di angka 89%, tapi tenang aja teman Pro 2, karena bakal ada angin hembusan yang sepoi-sepoi banget di Denpasar nih dengan kecepatan 6 km per jam, jadi bikin udaranya jadi tetap fresh. Pokoknya teman Pro 2, mau cuaca hari ini cerah membahana atau sedikit berawan, kamu harus tetap glowing dan semangat nih untuk menyambut weekend kali ini. Dan kalau kata Ronald, mending buruan deh pakai sunscreen kamu atau prepare dari sekarang juga biar rencana liburan di weekend kamu kali ini nggak kesiangan nih teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut. We'll be right back.

Nah teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Nah karena cuaca di Denpasar pagi ini seperti yang udah Ronald bacain perakiraannya ya, ini cuacanya lagi asik banget, yaitu cerah berawan. Dan untuk kamu yang mau gas keluar rumah karena udah tahu cuaca di Denpasar nih asik banget teman Pro 2, jadi Ronald wajib banget kasih juga dong update pantauan lalu lintas dulu nih, biar mood kamu gak mendadak berantakan gara-gara apa? Gara-gara terjebak macet di jalan, bukan terjebak masa lalu ya, teman Pro 2. So, kita langsung aja ke pantauan lalu lintas yang pertama nih, teman Pro 2. Buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih, mending kamu request lagu favorit kamu nih sebanyak-banyaknya ke Ronald melalui WA-nya Pro 2 di 089-6200-3900. Ronald ulangin lagi di 089-6200-3900. Soalnya kenapa teman Pro 2? Soalnya di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur pagi ini terpantau padat kendaraan. Dan kepadatan ini juga nular ke area Simpang Topati loh teman Pro 2. Karena arus kendaraan di Jalan WR Supratman, di Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai yang mengarah ke Simpang Topati juga ikutan padat merayap nih di pagi hari ini.

Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalnya rute weekend kamu nih ngelewatin area deket Matahari Duta Plaza ya, kamu bisa sedikit senyum nih, karena di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Bahkan asiknya lagi teman Pro 2, di Jalan Dewi Sartika itu kepantau lancar dan juga lenggang banget nih buat kamu lewatin di sana. Dan masih seputaran jalanan di Kota Denpasar maksudnya ya teman Pro 2. Ujian kesabaran juga rupanya nih masih nungguin kamu di kawasan Simpang Malboro Tengku Umar. Karena kenapa? Karena di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road pagi ini terpantau padat sama tumpukan kendaraan. Kalau misal tumpukan duit pasti juga padat sih teman Pro 2, karena semua orang butuh duit nih. Dan kalau mau cari aman, mending kamu geser rute kamu nih teman Pro 2 ke arah perempatan Patung Catur Muka aja. Soalnya kenapa? Soalnya ya lalu lintas di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada di pagi hari ini cuman ramai lancar aja. Malah nih teman Pro 2, di Jalan Veteran dan Jalan Suropati statusnya super lenggang dan juga lancar jaya.

Dan terakhir nih teman Pro 2, kalau kamu lewat depan markasnya Ronald alias depan gedung RRI Denpasar di Jalan Hayam Wuruk, jalanannya asik banget loh teman Pro 2, karena terpantau lenggang dan juga lancar di pagi hari ini. Walaupun di beberapa perempatan ataupun pertigaan ya masih ada yang berstatus ramai lancar, dan ini adalah hal yang normal. Namanya juga di perempatan ataupun pertigaan, pasti setiap orang akan menurunkan kecepatan kendaraannya. Untuk apa? Untuk berhati-hati. Malah kamu nih kalau misalnya lewat perempatan atau pertigaan gak menurunkan kecepatan kendaraan, itu why banget ya buat kamu teman Pro 2. Jadi baiknya kalau misalnya ada perempatan, perduaan, pertigaan, lebih baik kamu menurunkan kecepatan untuk lihat kiri kanan dulu sebelum menyebrang ya teman Pro 2. Dan intinya kalaupun mau jalanan macet ataupun lancar di pagi hari ini, kamu harus tetap kalem dan juga patuhin lampu lalu lintas. Lampu-lampu, kok lampu sih? Rambu lalu lintas maksudnya teman Pro 2. Ingat teman Pro 2, orang yang sabar itu disayang sama Tuhan. Tapi orang yang suka ngebut-ngebutan di jalan itu disayang sama bapak dan juga ibu polisi lalu lintas.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2 bagi kamu yang baru bangun dan baru bergabung nih di siaran Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan happy weekend ya teman Pro 2. Ini dia waktunya kamu bersantai bareng sama Ronald di morning vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau udah masuk hari Sabtu gini ya teman Pro 2, vibes-nya tuh pasti identik banget nih sama yang namanya jalan-jalan, liburan, atau sekedar cari suasana baru nih buat healing tipis-tipis. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang weekend-nya kali ini lagi mager keluar rumah, atau misalnya aja belum ada budget ya buat traveling ke luar negeri, apalagi sekarang udah akhir bulan nih di tanggal 22 alias tanggal-tanggal kritis. Tenang aja teman Pro 2, pagi ini Ronald bakal ngajakin kamu secara audio trip ya, keliling dunia lewat siarannya RRI Pro 2 Denpasar.

Dan bener banget teman Pro 2, gak salah dengar kamu ya. Ronald bakal ngajakin kamu audio trip keliling dunia. Kita bakal jalan-jalan ngeliat berbagai transportasi unik nih. Mungkin bentuk kendaraannya juga udah sering kamu lihat ya, seliweran di film-film yang pernah kamu tonton, atau web series yang pernah kamu tonton, ataupun di FYP TikTok, atau juga foto-foto wisata teman kamu yang keluar negeri ini teman Pro 2. Tapi ternyata nih, di balik kendaraan-kendaraan tersebut ada loh cerita yang luar biasa menarik buat kamu tahu nih teman Pro 2. Ada nih kendaraan yang terpaksa lahir karena kondisi alam dan di geografis di daerah tersebut. Ada juga yang muncul karena adu gengsi teknologi. Sampai ada nih kendaraan sisa perang yang akhirnya malah jadi simbol identitas dari sebuah negara. Waduh, unik banget ya teman Pro 2. Jadi hari ini kita gak cuman mau takjub lihat kendaraannya aja atau tahu soal kendaraannya aja secara fisik ya, tapi kita bakal cari tahu nih kenapa kendaraan ini tuh bisa ada dan kenapa akhirnya begitu identik dengan tempat asalnya nih.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang udah visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar, terima kasih. Dan bagi kamu nih yang baru banget bergabung dan baru banget tahu infonya, langsung aja visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar nih di Instagram ya teman Pro 2, bukan di WhatsApp nih. Jadi di Instagram itu Ronald udah lempar polling ke kamu nih buat kamu isi di pagi hari ini. Siapa tahu kamu dengan kamu isi votingnya tersebut jadi statistiknya nih jadi makin seru ya teman Pro 2. Karena Ronald udah lempar beberapa kendaraan umum yang mungkin teman Pro 2 ingin cobain nih. Dan sesuai janji Ronald tadi ya teman Pro 2, destinasi audio trip kita yang pertama di pagi hari ini adalah kemana dulu nih? Yaitu ke Jepang dulu ya teman Pro 2. Karena kalau bicara soal transportasi di negeri Sakura ini, salah satunya itu primadonanya pasti deh di kepala kita muncul Shinkansen. Jadi Shinkansen ini adalah kereta tapi dinamainnya Shinkansen gitu. Jadi ini tuh bukan kereta biasa aja teman Pro 2, melainkan jaringan kereta berkecepatan tinggi yang revolusioner banget nih. Dan layanan pertamanya itu mulai beroperasi pada tahun 1964 nih.

Dan Ronald juga agak shock sih pas tahunnya bahwa Shinkansen ini layanan pertama mulai beroperasi pada tahun 1964. Ronald kira tuh ini kereta yang baru, karena kita baru tahu kan teman Pro 2 ternyata dia udah beroperasi di tahun 1900-an. Pas banget nih momennya saat itu Tokyo jadi tuan rumah Olimpiade. Dan tentunya kehadiran kereta ini langsung mengubah total cara orang Jepang berpergian ke antar kota. Dan pertanyaannya, kenapa nih Shinkansen ini bisa lahir? Nah, ini karena kota-kota besar di Jepang itu jaraknya lumayan berjauhan ya. Jadi karena mereka itu butuh solusi mobilitas massal yang juga super cepat juga, tapi tetap mengutamakan tingkat keselamatan dan juga ketepatan waktu yang luar biasa. Waduh, keren banget ya. Kebutuhannya jadi bukan cuma cepat, tapi juga tingkat keselamatan yang tinggi nih. Dan fun fact-nya ya teman Pro 2, Shinkansen generasi pertama itu terkenal banget dengan julukan Bullet Train atau kereta peluru. Soalnya kenapa? Soalnya muncung keretanya itu emang didesain mirip banget sama peluru. Dan kebetulan juga kecepatannya pada masa itu benar-benar jauh melampaui kereta konvensional dimanapun di negara manapun teman Pro 2. Jadi bisa dibilang ya teman Pro 2, Shinkansen ini bukan cuma kereta cepat aja, tapi kendaraan ini tuh jadi cerminan nyata bagaimana teknologi digunakan untuk mengubah cara sebuah negara bergerak nih. Nah, kalau Shinkansen nunjukin gimana teknologi bikin perjalanan tuh jadi super ngebut ya. Di destinasi kita berikutnya nih teman Pro 2, kendaraannya ini justru lahir gara-gara kondisi alam yang unik nih. Pasti kamu kepo kan teman Pro 2, makanya stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Karena abis ini Ronald mau ajak kamu terbang ke Eropa nih.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2, selamat datang di Italia nih. Karena tadi Ronald bilang mau ajak kamu dari Jepang, kita terbang ke benua Eropa, dan sekarang kita mendarat ke Italia, teman Pro 2. Tepatnya kita lagi mampir ke kota air yang romantis banget nih, yaitu kota apa? Yes, betul banget teman Pro 2, bagi kamu yang pernah nonton Spider-Man yang pertama nih, yang Tom Holland ya tentunya, itu pasti dia pas itu study tour ke Venesia kalau nggak salah sih teman Pro 2, seinget Ronald ya. Jadi transportasi ikonik di sini itu ada yang namanya gondola. Jadi beda banget ya sama gondola yang kita kenal belakangan ini. Kalau gondola yang kita tahu kan adalah kereta gantung ya teman Pro 2, dan itu adanya biasanya di Taman Mini Indonesia nih. Kalau ini di Venesia namanya gondola, tapi dia bukan kereta gantung. Dan kira-kira gondola seperti apa yang dimaksud di Venesia ini ya? Dan gondola yang Ronald maksud di sini adalah perahu air tradisional teman Pro 2. Bukan gondola cable car alias kereta gantung yang biasanya melayang di negara-negara pegunungan kayak misalnya di Swiss. Tapi kalau misalnya kamu pengen lihat gondola yang kereta gantung tersebut, ya nggak perlu jauh-jauh, cukup ke Jakarta aja. Datang ke Taman Mini Indonesia, pasti di sana kamu bisa lihat sekaligus naik gondola nih. Tapi gondola yang kita omongin beda ya, karena di sini yang Ronald maksud seperti yang udah Ronald bilang tadi, ini adalah gondola yang dimaksud perahu air tradisional asal Venesia. Jadi gondola Venesia ini bentuknya itu bisa dibilang agak ramping teman Pro 2, dan juga agak asimetris nih, dan ujungnya itu melengkung. Dan desain ini ternyata bukan buat gaya-gayaan aja, tapi emang dirancang khusus supaya perahu ini tuh ya bisa gampang bermanuver menyusuri kanal-kanal kecil yang ada di Venesia. Dan seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, Venesia itu dibangun di atas gugusan pulau kecil. Jalanannya bukan aspal, yaitu air loh teman Pro 2. Makanya selama berabad-abad transportasi air ini jadi andalan utama mobilitas warganya.

Dan seiring berkembangnya zaman, teman Pro 2, fungsi gondola buat rutinitas harian warga emang mulai berkurang di Venesia. Tapi perahu ini justru abadi sebagai identitas dan magnet pariwisata dari Venesia. Oh iya, fun fact-nya juga nih teman Pro 2, orang yang mengemudikan gondola itu disebut gondolier. Jangan salah ya. Jadi gondolier itu susah banget karena mereka harus menguasai teknik mendayung khusus dengan satu dayung nih, sekaligus hafal luar dalam jalur-jalur kanal kota yang ada di Venesia. Dan dari sini juga kita dapat belajar ya teman Pro 2, kalau gondola itu nunjukin gimana kondisi geografis sebuah kota bisa ikut menentukan bentuk transportasinya nih. Dan di Venesia, kanal itu bukan sekedar pemandangan cantik buat foto aja, karena selama berabad-abad kanalnya itu menjadi bagian dari cara masyarakatnya bergerak dan juga hidup nih.

Dan dari mendayung perahu di kanal yang tenang yang ada di Venesia, sekarang Ronald mau ngajak kamu pindah ke jalanan kota Asia yang suasananya jauh lebih ramai dan juga riuh nih. Ada yang bisa nebak gak nih? Kita bakal geser ke negara mana setelah lagu yang ini?